0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk bun dari Thailand. Kau mau kah?
1: Eh, milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk bun.
1: Cio, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang terakala enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tong pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tong sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

0: pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi sama lu kalau periksa ke posyandu, karena Satra punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
2: Tenang Ibu Marta, Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
2: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Alah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, loh, mana mobilku? Aduh bang, bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang, merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebarluaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut, yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro 2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro 2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus,
1: teman dan terbaik kamu.

0: Bah, apa tuh? Masih pagi lagi sudah ribut sampai. Perempuan ini nih kayaknya minta dapat hajar lagi nih. Bikin apa ya kira-kira? Masih pagi lagi subanting barang-barang. Putra senang lihat saya istirahat, iyo.
1: Maaf, Bapak. Mama tidak sengaja kasih jatuh piring. Habis piring ini licin, Mama baru selesai cuci.
0: Ah, walasan saja. Biru-biru di kopu mata tuh masih kurang, kah? Jadi kau minta dapat hajar lagi. Mari sini, sehajar kau tambah.
1: Selama ini saya sabar hadapi kau. Tapi kau tidak pernah berubah. Saya ini kupu istri yang harusnya kau sayang-sayang. Bukan kau pukul tiap hari. Sekali lagi kau pukul saya laporkan kau ke polisi. Dan tong cerai.
0: Mama, jangan begitu, Ba. Bapak janji akan berubah, tidak akan kasar-kasar lagi, Ma. Maaf, Mama. Ma, minta maaf,
1: Apapun alasannya, kekerasan terhadap perempuan bukan hal biasa. Sadar, peduli, dan laporkan. Stop kekerasan terhadap perempuan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik.

0: Rini, katanya besok ada pegawai baru kah? Dengar-dengar dia kena AIDS. Bagaimana nih? Kau bilang bos batalkan dia kontrak kerja saja kah? Sebelum terlambat, Rini.
1: Jihexa, kok kenapa ini? Biar sudah mau dia kerja dengan kita. Dia juga masuk ke sini dengan dia usaha sendiri.
0: Ah, Rini, saya geli sekali, oh. Kamu terlalu takut ketularan, kan? Nanti kamu kerja sama dia, kamu satu ruangan sama dia, terus kamu jabat tangan sama dia lagi. Kena AIDS sudah itu, Rini.
1: Hexa, seh. Kau terlalu parno sekali. Kau tidak akan kena AIDS cuma karena kerja sama-sama, satu ruangan, bahkan pegang tangan.
0: Terhadap. Tetap saya tidak mau kerja dengan orang yang kena AIDS. Saya takut, iyo.
1: Stop dengan kelakuan macam begitu, Hexa. AIDS itu sudah cukup menyakitkan untuk dia. Kau jangan tambah-tambah dia penderitaan lagi. Ingat, kau tidak akan mendapatkan AIDS dengan menyayangi pesakit AIDS.

0: Suku Buton adalah suku yang berasal dari Pulau Buton bagian Tenggara, Sulawesi. Masyarakat suku Buton memiliki ciri fisik khas berupa mata berwarna biru. Cerah warna matanya diduga secara turun-temurun diwariskan dalam suku tersebut. Diduga hasil perkawinan silang orang lokal dengan bangsa Portugis. Selain itu, suku Buton juga dikenal memiliki benteng terluas di dunia, yaitu Benteng Buton. Benteng itu dibangun dengan tujuan untuk melindungi kerajaan dari berbagai ancaman. Benteng itu dibuat pada tahun 1634 di masa pemerintahan Sultan Labuke. Benteng dibangun sepanjang 2740 meter untuk melindungi area seluas 401.900 meter persegi. Tembok benteng memiliki ketebalan 2 meter dengan ketinggian antara 2 sampai 8 meter.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, yeah. Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Mama.
1: Ya.
0: Saya ingin lanjut sekolah lagi. Mama sama Bapak bisa kasih izin saya untuk lanjut sekolah ke SMA kah?
1: Apa? SMA? Yuli, Mama terus setuju. Kok tuh anak perempuan, buat apa sekolah tinggi-tinggi?
0: Tapi Mama, saya juga ingin seperti teman-teman yang lain. Dong bisa lanjut sekolah.
1: Tidak perlu lanjut ke SMA lagi, nak. Kok su tahu baca dengan tulis saja su cukup. Kitong ini perempuan, sudah kodratnya atau ngurus rumah tangga, memasak, mencuci. Buat apa sekolah tinggi-tinggi?
2: Setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya. Hal ini pun diatur dalam pasal 31 ayat 1 dan 2 yang berbunyi, setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
3: Tahukah Anda, lagu Hari Merdeka diciptakan oleh Husein Mutahar di tahun 1946. Merupakan lagu untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia yang juga banyak makna sejarah di dalamnya. Husein Mutahar merupakan tokoh kepanduan Indonesia pada era 1945 hingga 1961. Beliau juga merancang berdirinya Paskibraka atau Pasukan Pengibar Bendera Pusaka yang mana terciptanya lagu Hari Merdeka ketika Husein Mutahar masih menjadi ajudan Bung Karno. Pada saat itu, situasi dan kondisi sedang genting karena adanya perang revolusi di Yogyakarta. Saat lagu telah jadi dalam waktu yang cukup panjang, Bung Karno pun menyukai lagu tersebut. Dan pada akhirnya, lagu Hari Merdeka dimainkan pada setiap upacara-upacara kemerdekaan Republik Indonesia.

Pernahkah kamu asik dengan ponselmu di tengah-tengah interaksi dengan orang lain? Atau mungkin mendapati temanmu melakukan hal tersebut? Itulah fobbing yang bisa membuat orang lain menjadi kesal. Bila kalian pernah mendengar istilah fobbing, fobbing adalah sikap mengabaikan seseorang yang berinteraksi dengan kita karena perhatiannya lebih tertuju pada ponsel. Istilah ini berasal dari kata phone dan snubbing dalam bahasa Inggris. Perilaku yang menyebalkan ini sayangnya jadi sangat umum sekarang. Lalu apakah kamu termasuk orang yang sering melakukan fobbing? Tanda utama orang yang sering fobbing adalah tidak bisa lepas dari ponselnya. Khawatir akan melewatkan panggilan telepon, kicauan Twitter, atau media sosial lainnya, ataupun update status seseorang. Kamu juga akan selalu memantau ponsel ketika makan bersama atau dalam kondisi sosial yang lain. Lebih parah lagi, kalau kamu mengobrol secara langsung dengan seseorang dan pada saat yang sama melirik Instagram atau membalas pesan orang lain dengan ponsel. Perilaku fobbing mungkin akan tampak sepele, namun sejumlah penelitian menyimpulkan fobbing dapat menurunkan kualitas relasi sekaligus kesehatan mental kita. Fobbing membuat keterampilan kita untuk berinteraksi dengan orang lain menjadi berkurang. Mengirimkan pesan singkat kepada orang lain sembari melakukan percakapan langsung dengan orang yang berada di dekat kita dapat menurunkan kualitas komunikasi kita. Selain itu, fobbing berdampak buruk untuk pernikahan karena menurunkan kepuasan seseorang akan hubungan mereka. Pasangan yang saling melakukan fobbing dalam interaksi sehari-hari juga memiliki risiko depresi yang lebih tinggi. Ketika kita melakukan fobbing, orang yang berinteraksi secara langsung dengan kita dapat merasa ditolak, tidak dilibatkan, atau tidak penting. Andaikan kamu akan membalas pesan yang mendesak, lebih baik minta waktu sebentar kepada lawan bicara kamu untuk sejenak membalas pesan. Setelah itu, taruh kembali ponsel kamu. Kita fokus pada siapa yang berinteraksi langsung dengan kita dulu. Yang virtual, apalagi media sosial, bisa ditunda.

0: kok dibuang, Bu?
1: Kan udah habis. Kenapa? Kamu haus juga?
0: Tidak, Bu. Aku tidak haus kok. Tapi kenapa kalengnya dibuang ke jalan?
1: Iya, kan udah habis isinya. Masa mau dikantongin lagi? Atau mau kamu kumpulin ya? Ayo, jangan takut. Masih banyak kok. Ini?
0: Bukan takut, Bu. Tapi malu dong sama tempat sampah di samping Ibu.

0: Nak, sudah selesai ambil jajannya? Mau beli apa lagi ini?
1: Sudah, Ma.
0: Ya udah, kalau udah selesai, yuk kita ke kasir.
1: Loh, kok kita ngantri, Ma? Gak langsung ke kasir?
0: Begini, Nak, jangan langsung ke kasir ya. Kasian sama yang di belakang. Kan mereka udah datang lebih dulu dan mengantri. Jadi, kita mundur dulu ya.
1: Baiklah.
0: Betapa penting mengajarkan kepada anak budaya antri. Karena di dalamnya terdapat banyak kebaikan sebagai landasan akhlak dan kesuksesan seseorang. Jadi, budayakan antri dimanapun Anda berada.

Euforia Hari Kemerdekaan Indonesia biasanya ramai dengan lomba-lomba. Salah satunya, panjat pinang. Tahu nggak sih, panjat pinang merupakan salah satu kegiatan yang awalnya dilakukan untuk memperingati Hari Ratu Belanda. Momen perayaan ini digelar setiap tanggal 31 Agustus sebagai peringatan kelahiran Ratu Belanda Wilhelmina Helena Pauline Marie van Orange-Nassau. Di momen ini, semua lapisan masyarakat Indonesia diminta untuk berkumpul mengikuti festival, karnaval, hiburan, pasar kaget, dan juga termasuk lomba panjat pinang. Gelaran panjat pinang ini disebut oleh masyarakat Belanda sebagai De Klimas, yang berarti memanjat tiang. Permainan panjat pinang sudah digelar sejak 1930-an, jauh sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, panjat pinang juga menjadi ajang yang menarik sehingga kerap digelar untuk perayaan pernikahan, kenaikan jabatan, hingga ulang tahun. Bukan hanya sekedar seru dan memiliki sisi hiburan, panjat pinang juga mengandung filosofi mendalam. Hingga saat ini, panjat pinang masih menjadi perlombaan yang populer di beberapa wilayah Indonesia, khususnya saat Hari Kemerdekaan Republik Indonesia. Selain seru dan mengasyikkan, panjat pinang juga mengajarkan sebuah perjuangan untuk mencapai kemerdekaan, rasa kebersamaan satu sama lain, serta mampu menyingkirkan ego pribadi.

Prancis menjadi negara pertama di dunia yang melarang supermarket membuang atau menghancurkan makanan yang tidak terjual dan memaksa mereka untuk menyumbangkan ke badan amal dan bank makanan. Tahukah kamu bahwa setiap tahun 1,3 miliar ton makanan dibuang di seluruh dunia? Prancis telah melarang supermarket membuang makanan yang tidak terjual. Kebijakan ini membuat Prancis sebagai negara pertama di dunia yang menerapkan larangan tersebut. Sebaliknya, supermarket harus menandatangani kontrak sumbangan dengan badan amal. Hukuman untuk pemimpin yang tidak melakukannya adalah dikenakan denda sampai dikenakan kurungan 2 tahun penjara. Bank makanan dan badan amal bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan menyimpan makanan sendiri sehingga banyak relawan yang diperlukan untuk menangani makanan baru. Makanan juga harus diberikan di pusat yang tepat.

0: Angka, bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini Ma, tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
0: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir, Mama dengan Bapak telah bisa didik kok dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
0: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kau punya nilai jelek semua.
2: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia Pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia, yakni di tanggal 21 November 1996. Maka, semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: Hey, what's up, Lord? Hey, what's up, man? Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

Kenapa air laut asin? Sahabat kreatif, jika kita jalan-jalan ke pantai dan tidak sengaja menelan air laut saat berenang, rasanya pasti asin dan tidak enak ditelan. Lalu, kenapa air laut bisa asin? Air laut terasa asin karena terdapat larutan garam di dalamnya. Air laut mengandung sejumlah besar minimal terlarut mineral-mineral ini yang dikenal dengan garam. Ada sekitar 3,5% perairan lautan yang terdiri dari garam. Air laut yang berada di garis khatulistiwa cenderung lebih asin. Sedangkan perairan di bagian utara lebih segar karena mengandung garam yang lebih sedikit. Menurut Lembaga Kelautan dan Atmosfer Nasional Amerika Serikat, ini bermula dari air laut yang menguap lalu membentuk awan yang bergerak ke arah daratan. Awan ini akan menurunkan hujan pada daratan tersebut. Dalam siklus ini, yang sering menjadi perhatian adalah air hujan yang jatuh di darat bertemu dengan karbon dioksida di udara sekitar. Ini membuat hujan air mengandung asam karbonar yang terbentuk dari karbon dioksida dan juga air. Asam dalam air hujan ini memecah batuan di darat. Proses ini menghasilkan ion dan mineral yang terpecah dari batu. Ion dan mineral inilah yang kemudian terbawa dalam aliran sungai menuju ke laut. Itu membuat konsentrasi ion dan mineral di lautan meningkat dan menyebabkan rasa asin. Rasa asin berhubungan dengan siklus hujan. Saat pembentukan awan, hanya air yang menguap. Untuk ion-ion seperti sodium dan juga klorida yang membentuk garam tetap tertinggal.

0: Hai Dea, lagi ngapain sih?
1: Cindy, ini aku lagi menanam pohon nih bersama keluargaku. Mau ikutan gak?
0: Enggak ah, ngapain? Kan pohon sudah banyak. Emang ada manfaatnya?
1: Ada dong, jangan salah. Manfaat pohon banyak tentunya untuk kita. Salah satunya bisa mencegah perubahan iklim, membersihkan udara, menghasilkan oksigen, menjaga kesehatan mental, mencegah erosi tanah, dan masih banyak lagi.
0: Oh, gitu ya? Oke deh, aku ikutan.
1: Nah, gitu dong. Masih mau nggak peduli terhadap lingkungan? Menjaga lingkungan bukan hanya angan-angan, tapi tindakan.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: 102 FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Sahabat kreatif, Indonesia disebut juga dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia atau hanya Republik Indonesia adalah negara di Asia Tenggara yang dilintasi garis khatulistiwa dan berada di antara daratan benua Asia dan Australia, serta Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia menjadi negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia dengan penganut lebih dari 230 juta jiwa. Indonesia mempunyai fakta unik yang perlu kamu ketahui. Indonesia adalah salah satu negara kepulauan terbesar di dunia. Terdiri dari 17.504 pulau, dengan nama alternatif yang sering dipakai adalah Nusantara. Indonesia disebut sebagai cincin api dunia, karena memiliki lebih dari 400 gunung berapi, dan 130 gunung berapi diantaranya termasuk gunung berapi aktif. Kopi luwak dari Indonesia termahal di dunia. Walaupun mahal, kopi luwak Indonesia banyak dicari, terutama oleh penikmat kopi. Keajaiban dunia salah satunya ada di Indonesia, yakni Candi Borobudur. Terletak di Magelang, Jawa Tengah, Candi Borobudur merupakan salah satu harta karun paling berharga di Indonesia dan di dunia. Indonesia menjadi negara kedua dengan garis pantai terpanjang di dunia. Totalnya mencapai 95.181 km. Indonesia mempunyai keragaman suku terbanyak. Saat ini, di Indonesia ada lebih dari 360 suku. Dengan suku terbanyak adalah suku Jawa, yang berjumlah 41% dari total populasi Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
0: Teman

0: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan mamanya menunggu lama.
1: Yoga takut tahu?
0: Takut sama ibu guru.
1: Yoga takut gempa.
0: Oh, coba Yoga dengar lagu ini.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

0: Sahabat kreatif, burung hantu terkadang dianggap menyeramkan bagi sebagian orang karena teriakannya di malam hari. Namun tahukah kamu, ternyata tujuan burung hantu jantan bertanduk besar berteriak adalah untuk memikat betinanya. Burung hantu bertanduk besar memiliki kematangan seksual pada usia 2 tahun. Mereka akan memulai masa pacaran pada akhir Januari atau awal Februari. Jantan dan betina akan membungkuk satu sama lain dengan sayap yang terkulai dan saling menggosok paruh sambil bersolek sebelum berkembang biak. Selain untuk memikat pasangan, teriakan burung hantu bertanduk besar juga digunakan untuk berkomunikasi dan menetapkan wilayah. Mereka akan menanggapi penyusup atau ancaman yang datang dengan tepukan, desis, jeritan, dan suara serak yang sering dianggap menakutkan. Jika ancaman meningkat, burung hantu bertanduk besar akan melebarkan sayap dan menyerang dengan kaki mereka. Burung hantu beraktivitas di malam hari. Begitu juga dengan burung hantu bertanduk besar. Mereka lebih aktif dan berburu di malam hari. Tetapi, mereka diketahui juga akan berburu di siang hari, terutama pada musim dingin.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

Hai hai hai, selamat siang nih untuk kita semuanya nih, teman pro 2 dimanapun kamu berada. Oke, Kak Uca akan temani ruang dengan kalian di santai siang kita kali ini, teman pro 2, Selasa 8 September 2026, ya teman pro 2. Oke, kita di jam 1 lebih 52 menit nih teman pro 2. Dan kali ini Kak Uca bakal bagi info nih seputar dunia olahraga, dan kali ini teman produser dari sepak bola. Oke, untuk kamu yang para penggemar Real Madrid, tahu nggak penyerang Real Madrid dan timnas Prancis, ya pasti kamu tahu tuh Kylian Mbappe. Ya, ia menyadari kalau peluangnya untuk memenangkan Ballon d'Or 2026. Namun teman berdua ia menegaskan tidak ingin terlalu memikirkan hasil pengumutan suara ini ya. Mbappe menyebut dirinya telah membuat sejarah pada musim panas ini melalui penampilannya di ajang paling bergengsi. Ya, ia menilai ya kalau masih banyak tahapan yang harus dilalui sebelum mengetahui pemenang Ballon d'Or. Ya, Mbappe juga menilai tahun ini bisa menjadi momen yang baik baginya untuk meraih penghargaan individu tersebut. Ya, meski demikian, ia menyerahkan keputusan akhir kepada para jurnalis yang memiliki hak suaranya. Tapi di sini kita lihat kalau peluang Mbappe ya, ini sangat menguat sekali ya setelah ia tampil impresif bersama Prancis di Piala Dunia 2026 lalu loh. Dan ia menjadi pencetak gol terbanyak turnamen sekaligus mencatatkan dirinya sebagai top skor sepanjang sejarah Piala Dunia loh teman pro 2. Ya, Kylian Mbappe punya sejumlah pesaing kuat ya teman pro 2. Banyak ya pesaing kuatnya Mbappe ya, sebelum ada pemenang yang bisa dipastikan karena keputusan akhir ada pada pemilih ya teman pro 2. Oke, pesaing kuat atau kandidat yang paling kuat saat ini yaitu ada Harry Kane, yaitu pemain Bayern Munchen dan juga timnas Inggris. Ada Lamine Yamal. Oke, pasti tahu nih. Fisca Barca. Oke, Spanyol ya. Ada Rodri. Ya, oke, anak Spanyol juga ya. Dia main di Manchester City. Dan ada Kavica, PSG. Dan Ousmane Dembele, pemain PSG dan timnas Prancis. Lalu ada Jude Bellingham, pemain Real Madrid dan juga timnas Inggris. Ada Erling Haaland. Oke, anak MCT ya, Norwegia. Dan Lionel Messi. Oke, Lionel Messi juga ya masuk dalam kandidat Ballon d'Or. Ya, ini pemain Inter Miami dari Argentina nih teman pro 2. Oke, jadi di sini pemain Barcelona cuma Lamine Yamal di sini, terus PSG-nya ada dua ya, Kavica dan Ousmane Dembele. Manchester City-nya ada dua, Rodri dan juga Haaland. Dan Real Madrid ada Jude Bellingham. Wow, tapi di sini nggak ada pemain Brasil ya. Sangat disayangkan sekali nih teman pro 2. Oke, dari itu kita ke Liga 1 ya. Di sini Persija nih teman pro 2, tahu enggak erupsi anak Krakatau di Banten membuat perjalanan pulang Persija ke Jakarta dari Samarinda, Kalimantan Timur berubah drastis. Oke. Pasti kamu nih teman pro 2 udah pada nonton di media sosial video yang beredar, dan juga berita bagaimana erupsi anak Gunung Krakatau membuat sejumlah penerbangan ke Jakarta di cancel ya teman pro 2. Dan dirasakan oleh pemain Persija. Dan penutupan sementara Bandara Internasional Soekarno-Hatta ya akibat sebaran abu vulkanik nih. Yang penutupan sementara bandara ini memaksa skuad Macan Kemayoran mengambil jalur alternatif mereka melalui Yogyakarta nih teman pro 2. Jadi dong ikut jalan darat ya, bukan udara. Ya, kita lihat kalau sebelumnya nih teman pro 2, Persija dijadwalkan terbang langsung dari Samarinda menuju Bandara Internasional Soekarno-Hatta ini ya.
Dan namun nih rencana tersebut dibatalkan setelah aktivitas penerbangan di Suwata dihentikan sementara akibat dampak abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan untuk mencapai Yogyakarta, ya rombongan Persija ini terlebih dahulu melakukan perjalanan dari Samarinda menuju Balikpapan. Selain itu, tim melanjutkan penerbangan ke Jogja, ya sebelum meneruskan perjalanan darat menggunakan bus menuju Jakarta. Ya ini perubahan rute ya, ini karena dilakukan setelah Persija menyelesaikan pertandingan perdana mereka di Super League 2026-2027. Ya tim asuhan dari Sintayong itu sebelumnya bertandang ke Stadion Segiri Samarinda untuk menghadapi Borneo FC pada Sabtu kemarin ya. Dan dalam pertandingan tersebut nih teman Pro 2, Persija berhasil membawa pulang 3 poin setelah mengalahkan Borneo FC dengan skor tipis 1-0. Dan kemenangan ini menjadi modal penting bagi Macan Kemayoran untuk mengawali perjalanan mereka di kompetisi musim 2026-2027. Namun ya teman Pro 2, perjalanan panjang dari Samarinda menuju Jakarta kini menjadi tantangan tambahan ya bagi Persija. Ya, skuad Macan Kemayoran harus mengatur waktu pemulihan sekaligus menjaga kondisi pemain karena sudah ditunggu laga besar menghadapi Persib Bandung. Ya, tahu nggak teman Pro 2, Persija dijadwalkan menghadapi rivalnya yaitu Persib Bandung pada lanjutan Super League ini. Dan pertandingan ini akan berlangsung pada Sabtu 12 September 2026 di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Dan situasi tersebut membuat Persija harus mengejar waktu agar seluruh pemain dapat segera kembali ke Jakarta. Jeda pertandingan yang relatif singkat ya membuat perjalanan alternatif melalui Yogyakarta menjadi bagian penting dari persiapan tim menghadapi duel bergengsi tersebut. Ya teman Pro 2, di balik itu penutupan bandara Suwata ini terjadi setelah sebaran abu vulkanik Gunung Anak Krakatau yang berdampak terhadap aktivitas penerbangan. Ya di sini ada info dari PT Angkasa Pura Indonesia atau Injourney Airports mencatat ada ratusan penerbangan terkena dampak akibat kondisi tersebut loh teman Pro 2. Dan sebanyak 764 penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta dilaporkan terdampak nih teman Pro 2. Gangguan tersebut mencakup pembatalan penerbangan, keterlambatan keberangkatan, hingga pengalihan pendaratan pesawat ke bandara lain nih teman Pro 2. Oke, di sini Kak Oce lihat kemarin ada beritanya di Sorong ya dari Kompas Sorong ini mereka muat berita banyak penumpang ya yang pembatalan penerbangan ke Jakarta karena abu vulkanik Gunung Anak Krakatau. Dan aktivitas penerbangan di Bandara Soekarno-Hatta ini dihentikan sementara sejak Minggu dini hari ya teman Pro 2. Penutupan tersebut kemudian diperpanjang hingga Minggu malam karena kondisi ruang udara masih terdampak sebaran abu vulkanik. Ya selain Soekarno-Hatta, ada juga sejumlah bandara lainnya yang menerapkan penutupan sementara sebagai langkah utama menjaga keselamatan penerbangan. Bandara yang terdampak meliputi Halim Perdana Kusuma, Husein Sastra Negara, Pondok Cabe, Budiarto, Radin Inten 2, Pagar Alam, dan Taufik Kemas. Ya teman Pro 2, di sini juga Airnav Indonesia menjelaskan kalau keputusan tersebut diambil dengan mempertimbangkan aspek keselamatan penerbangan. Yaps, dong bilang penutupan pada bandar udara terdampak tersebut dilakukan dalam rangka mendukung keselamatan penerbangan. Oke, good. Utamakan keselamatan penerbang ya teman Pro 2.

0: teman terbaik kamu.
1: Wah, ada yang punya motor baru nih.
2: Iya dong, udah tahun 2019. Motor juga harus keluaran 2019.
3: Mau pulang bareng gak?
1: Gak usah, gak ada helm nih.
3: Gak apa-apa, ntar lewat jalanan yang gak ada polisinya.
1: Yeay, malah mikirin polisi. Pikir keselamatan dulu kali.
3: Lebay deh, rumah juga gak jauh-jauh amat. Kalau pakai helm ntar rambut jadi acak-acakan.
1: Aduh, itu gak bisa dijadikan alasan. Mau rambut acak-acakan kek, ribet kek, panas kek. Yang jelas, keselamatan harus tetap diutamakan. Belum lagi, kalau nggak pakai helm, dendanya Rp250.000 loh.
3: Wah, mahal amat.
1: Emang mahal, tapi mahalan mana coba sama nyawa kita?
4: Indonesia merupakan salah satu negara yang mengatur tentang penggunaan helm secara tegas melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Gunakan helm SNI saat berkendara dan jangan lupa patuhi aturan rambu lalu lintas yang ada.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Teman terbaik kamu.
1: Inspirasi hari ini.
2: Jangan kau risaukan hal-hal yang tak bisa kau selesaikan sekarang. Asalkan kau sabar, maka Tuhan akan memberimu jalan.
3: Udah babe, jangan nangis lagi. Malu tuh dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Beb? Tisunya udah habis satu pack nih.
4: Kamu udah aku maafin.
3: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
4: Karena kamu kasih aku tisu.
3: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
5: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
3: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
4: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
0: Teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Siapa sih yang gak pernah pakai celana jeans? Celana yang dipakai semua orang, dari anak kecil sampai orang dewasa. Tapi, pernah gak kalian mikir bagaimana celana jeans ditemukan? Ditemukannya celana jeans bermula ketika Levi Strauss membuka toko tekstil di Amerika pada tahun 1849. Levi mencoba peruntungannya dengan menjual tekstil yang ia bawa dari Jerman ke para pekerja tambang emas. Levi berhasil menjual seluruh tekstilnya kecuali satu bahan yang terbuat dari kain kanvas. Dari bahan yang dianggap sisa itu, kemudian Levi membuat beberapa potong celana untuk kemudian dijual kembali ke penambang emas. Celana kanvas ini berbahan denim, yaitu jenis katun tebal. Bahan ini dibuat pertama kali di kota Nimes, Prancis, yang dalam bahasa Prancis yaitu denims, yang artinya dari Nimes. Singkat cerita, celana kanvas buatan Levi ini laku keras. Ia kemudian meningkatkan kualitas dengan menggunakan bahan yang lain. Salah satunya kain yang berasal dari Genoa, Italia. Para pembuat kain di Genoa ini menyebut bahan buatan mereka dengan nama jeans. Dan oleh Levi, diubah namanya menjadi jeans. Para penambang pun ketagihan dengan celana buatan Levi. Hingga muncul istilah loose pants of Levi, atau yang artinya celana si Levi. Yang mana Levi's menjadi merek dagang celana jeans pertama di dunia. Jadi itulah sejarah bagaimana celana jeans ditemukan.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati dan emosi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Manusia bisa merubah nama, wajah, bahkan jenis kelamin, tapi tidak dengan sidik jari dan akan tetap sama sampai kita tua. Tidak ada satupun orang di dunia ini yang punya sidik jari yang sama, bahkan untuk anak kembar sekalipun. Sidik jari di tangan kanan dan kiri pun juga berbeda. Nggak percaya? Coba buka fingerprint HP kalian dengan jari yang sama satunya lagi. Pasti nggak bisa. Selain sebagai alat identifikasi yang akurat, sidik jari juga berfungsi untuk membantu indera peraba kita, supaya lebih sensitif, jadi bisa merasakan tekstur benda yang kita sentuh. Selain itu, tahu tidak bahwa sidik jari manusia sangat mirip dengan sidik jari koala? Baru tahu kan?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu. Pro 2.
4: Dale a tu cuerpo alegría, Macarena, que tu cuerpo es pa darle alegría y cosa buena. Dale a

Pernah dengar kalimat cinta gak harus memiliki? Ini adalah ungkapan yang benar, karena ketika kita benar-benar tulus mencintai seseorang, kita tidak akan terpikir bahwa kita harus memilikinya. Kalimat ini pun mengingatkan kita dengan kisah cinta Bapak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto. Mereka berdua menikah pada Mei 1983 setelah menjalin hubungan asmara selama 2 tahun. Saat menikah, Prabowo masih menjabat sebagai Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus dan hidup sangat sederhana. Titi Soeharto pun mendirikan toko kue untuk membantu pemasukan keluarga. Mereka berdua pun dikaruniai satu orang anak bernama Ragowo Hedi Prasetyo alias Didit. Sayangnya, setelah 15 tahun, hubungan mereka harus kandas. Bukan karena saling tidak mencintai, tapi karena terpaksa keadaan. Di tengah huru-hara krisis moneter saat itu, terdengar kabar bahwa dalang dari turunnya mahasiswa untuk menuntut lengsernya Soeharto adalah Prabowo. Beliau harus rela dicopot jabatannya dan berpisah dengan sang kekasih Ibu Titi Soeharto. Tapi kesetiaan dan ketulusan mereka terbukti karena mereka tidak pernah menikah lagi sampai saat ini.

0: Hai teman Produa, pernah nggak setelah kalian makan yang manis-manis, kalian jadi terbayang dan ingin makan sesuatu yang manis lagi dan lagi? Kalau pernah, kondisi itu disebut sugar craving. Sugar craving adalah salah satu bentuk adiksi atau kecanduan yang terjadi pada otak akibat konsumsi gula secara berlebihan. Seseorang yang mengalami sugar craving, umumnya karena faktor kebiasaan. Banyak orang yang gak sadar telah ketagihan makanan manis karena hal ini menyatu dengan pola makan sehari-hari. Tapi ada juga penyebab lainnya, seperti karena kurang tidur dan stres berkepanjangan. Untuk mengatasi sugar craving, kamu bisa membatasi gula selama 2 minggu dan melakukan puasa setidaknya 2 minggu sekali untuk mengontrol kadar gula. Olahraga secara teratur dan tidur yang cukup juga diperlukan. Apabila kadar gula dalam tubuh cukup tinggi, ini akan menyebabkan masalah kesehatan hingga penyakit komplikasi. Penting bagi kita untuk memperhatikan konsumsi gula sejak kecil untuk menghindari konsumsi gula secara berlebih saat dewasa. Ingat ya, sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Salam sehat!
1: Perbedaan tidak harus diselesaikan dengan adu mulut, apalagi adu jotos. Berdialog untuk toleransi tentang perbedaan dan toleransi dalam dialog jika ada perbedaan pendapat sangatlah penting demi terciptanya perdamaian.

0: Sesaat lagi tamu kita dari Pro 2FM RRI Merauke disiarkan juga di Pro 2FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire. Tamu kita. Sesaat lagi tamu kita dari Pro 2FM RRI Merauke disiarkan juga di Pro 2FM Jayapura, Biak, Serui, Wamena, Nabire. Tamu kita.
1: Teman terbaik kamu.
2: Pro 2FM.
0: Tamu kita di Pro 2FM Sepapua, di Jayapura, Merauke, Biak, Serui, Nabire, Wamena.
3: Halo teman Pro 2.
4: Ya, teman Pro 2 bertemu lagi. Kita di program tamu kita hari ini yang pastinya disiarkan juga di Jayapura, Biak, Serui, Wamena dan juga Nabire. Bersama saya Wafa Alfarizi
5: dan saya Haidar Pak Zuardi.
4: Kita bakal ngomongin tentang bintang radio nih teman Pro 2. Kita lagi di masanya bintang radio ya, Kak Haidar.
5: Iya, benar banget.
4: Jadi enggak afdol kalau kita enggak ngomongin tentang bintang radio. Dan kita udah punya dua narasumber yang pastinya peserta bintang radio teman Pro 2.
5: Ada siapa aja tuh, Kak Wafa?
4: Oke, kita perkenalan dulu ya dari yang pertama, silakan.
6: Ya, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Zaki Aljabar. Umur saya 19 tahun dan saya aktif sebagai mahasiswa di Universitas Musamus, semester 3 jurusan Ilmu Administrasi Negara.
4: Oke.
5: Selanjutnya. Halo, satu lagi.
7: Halo, saya Miliana Dasmedase, peserta Bintang Radio tahun 2026. Saya berumur 19 tahun dan berkuliah di Universitas Musamus jurusan Manajemen.
4: Oke, dua-duanya mahasiswa, Kak.
5: Iya.
4: Gimana nih kuliahnya hari ini? Apakah enggak ada jam kuliah?
5: Apakah hari ini kosong?
6: Iya, sebenarnya ada. Kosong.
4: Ada.
6: Iya, ada. Ya, kita belajar manajemen waktu aja ya.
4: Siap. Nah, kalau Kamila?
7: Tadi pagi ada, cuman enggak masuk karena ada sedikit
5: ada kegiatan ya di pagi hari.
4: Ya, teman Pro 2, kita juga pengen ngasih tahu bahwa tayangan ini juga bisa disaksikan live streaming di YouTube. Betul. RRI Merauke Official. Oke, teman Pro 2, kita bakal ngobrol-ngobrol ya. Kak Haidar, gimana nih? Kita biasanya kan formal-formal, kali ini kita agak nyantai nih ya, teman Pro 2.
5: Iya, kalau misalkan kita kan ngobrol biasanya di tapi kita sebelumnya ya.
4: Iya, betul.
5: Itu kayak formal-formal banget nih. Nah, kita mumpung di bintang radio nih, anak-anak muda semua ya. Jadi kita agak-agak santai nih hari ini nih. Nah, Haidar pengen tahu dong, kalau misalkan kalian kan di universitas ini bukan sebagai yang dari seni gitu ya. Di Universitas Musamus juga sebagai manajemen sama kalau Kamila
7: manajemen
5: kebalik ya. Zaki administrasi. Nah, ini tuh kenapa sih bisa punya atau pengen gitu bernyanyi? Itu tuh kenapa awalnya? Kalau misalkan dari Zaki dulu deh.
6: Oke, dari kalau dari saya sendiri sebenarnya dari hobi ya, Kak. Hobi yang ingin disalurkan dengan iming-iming tes mental gitu, Kak.
4: Siap, tes mental ya. Oke.
5: Okay. Kalau dari Mili ya?
7: Kebetulan dari kecil suka nyanyi, jadi
4: apakah dari keluarga juga ada yang hobi menyanyi, akhirnya menurun ke Mila seperti itu, atau memang hobi dari diri sendiri?
7: Kau yang cuman suka nyanyi aja, papa sih.
4: Oh, papa yang nyanyi.
5: Berarti nerusin dari bapak ini kalau apa nyanyinya. Biasanya nyanyi lagu apa nih kalau Mila? Mila dari kecil?
7: Lagu anak-anak loh biasanya.
5: Lagu anak-anak. Berarti kalau misalkan muter-muter kayak nyanyi-nyanyi kayak gitu tuh di rumah aja kah?
7: Atau kadang di rumah, komunitas? Di kamar mandi.
5: Betul. Biasanya kalau misalkan di kamar mandi lebih...
4: Kamar mandi kan gemas sih. Suaranya kan lebih enak gitu kan.
5: Iya, jadi ada bassnya sendiri.
4: Iya, betul-betul. Tapi kalian sejauh ini ada metode latihan khusus nggak untuk mengelola suara kalian? Dari Zaki dulu deh.
6: Kalau metode khusus sendiri kayaknya nggak terlalu privatnya gimana. Seumumnya latihan vokal, pemanasan, nonton dari YouTube, otodidak aja gitu lah kak.
4: Oh, nggak ada yang ikut latihan ini, belum ada begitu. Tapi kedepannya mungkin bisa jadi ada ya.
6: Ya siapa tahu mungkin kan? ada link-link yang bisa menginvite.
4: Oke, kalau Mila?
7: Sama sih, tidak ada metode yang untuk latihan kayak penyanyi profesional gitu. Latihan vokal aja sama latihan tanpa musik di rumah.
5: Kalau misalnya kalian latihan vokal itu biasanya ngapain nih? Kalau misalkan latihan vokalnya, apa ngatur nada kah? Atau dengerin suara temponya aja kah? Nyanyinya gimana nih?
6: Ya kalau latihan vokal sendiri biasa dari pemanasan dari tubuh dulu, mungkin pemanasan mulut, AUEO, kemudian diafragma, rati pernapasan, ya kayak gitu sih ya. Peregangan juga perlu banget sih buat apa biar kita nyanyinya flex gitu, lebih tenang, lebih chill kayak gitu.
4: Apakah push up dulu sebelum nyanyi?
5: Enggak. Peregangannya itu warm up.
4: Malah nge-gym jadinya. Kalau Mila?
7: Hampir sama sih. Kayak latihan dari nada rendah sampai nada tinggi kayak mama mama mama mama mama kayak gitu.
5: Wah, itu bagus sih.
4: Iya, betul.
5: Nah, kalau misalkan kalian nih kan masuk ke dunia nyanyi gitu kan, apalagi bintang ikut bintang radio di tahun 2026 ini di RRI Merauke gitu. Nah, kalian tuh referensi atau tahu bintang radio itu dari mana sebelumnya? Kalau misalkan buat Zaki, karena Zaki kan pertama kali ikut bintang radio. Iya,
4: karena pertama.
5: Ya. Oh, apa ya? Betul.
6: Sebelumnya saya udah tahu dari zaman ketika saya SMA. Waktu itu teman saya kak yang ikut. Nah, saya cuman berani temani technical meeting, gladi, dan lain-lain. Saya belum punya mental buat ikut join langsung di audisinya kayak gitu. Jadi, aduh, kayaknya sebelum siap nih. Mungkin tahun depan lagi nih. Aduh, tahun depan belum siap lagi deh. Karena ada faktor lain juga kan, mungkin dari pilihan lagunya. Nah, sampai sekarang di tahun 2026, lumayan nih ada lagu yang benar-benar bisa cocok sama saya. Ya udah deh, coba deh. Nah, ya udah, ujungnya ikut deh jadinya.
4: Oh, secara nggak langsung mengumpulkan nyali.
5: Iya, ya benar kan? Keren banget yang ngumpul nyalinya sampai dari 2019 berarti.
6: Dari zaman saya SMA dari 2024 ya.
5: 2024.
4: 2024. Kan masih 19 tahun kayak.
5: Oh iya.
4: Jangan samakan dengan umur kita dong.
5: Itu mas saya. Kalau dari Milia sendiri, itu tahu bintang radionya itu dari mana sih sebelumnya?
7: Dari Instagram.
5: Dari Instagram. Ya. Berarti udah nge-follow RRI Pro 2 nih.
7: Kayaknya belum waktu itu.
5: Oh iya, udah berapa kali kamu apa Kamelia nih ikut bintang radio?
7: Tahun ini 3 kali.
5: 3 kali?
7: Iya.
5: Motivasi Kamelia sendiri nih buat ikut bintang radio, karena kan udah 3 kali udah banyak banget nih. Itu tuh apa sih? Apa yang ngebuat Kamelia tuh, wih, tahun depan aku pengen ikut lagi deh. Itu apa yang jadi pemantiknya nih buat Kamelia?
7: Ingin membuktikan aja ke orang-orang kalau aku punya bakat yang bisa disalur.
4: Hei, keren. Gimana nih tepuk tangan? Megatik soalnya. Tapi sejauh ini kalian mengikuti audisi Bintang Radio, ada gak sih lagu yang, ini lagu sulit tapi pengen saya coba? Dari Zaki mungkin, lagu apa itu?
6: Kalau dari saya ada sih kak, lagu mungkin, apa ya judulnya? Lelah hati ya, itu sebenarnya lagu baru ya kan dari pemenang bintang radio juga. Nah, saya pengen nyanyi lagu itu, cuman aduh, sepertinya dengan waktu yang sangat mepet ini kurang cukup persiapan. Oh, apalagi dengan menghafal lirik-lirik lagu ya. Jadi kayak aduh, mending cari aman aja dulu deh untuk audisi pertama, apalagi ini pengalaman pertama ya kan. Kita main aman dulu.
4: Apalagi kalau lagu baru kan kita perlu penyesuaian ya untuk mendengarkan lagunya. Terkecuali ya, kalau lagunya lagu lama, itu kan udah kita mungkin pernah dengar di kafe atau di mana gitu kan. Kalau Mila?
7: Oh, saya pas audisi babak penyisihan yang tahun 2024 yang nyanyi lagu apa? Keras Kepala dari Meiska.
4: Oh iya, tahu.
7: Lagunya sangat tertantang.
4: Susah.
7: Butuh power dan belting juga.
4: Oh, power dan kontrol vokalnya yeah. Gitu ya.
7: Pitch control.
5: Kalau biasanya nih ya, kan itu dari pemilihan lagu kan di kemarin udah ada line up gitunya ya. Kalau buat kalian sendiri itu milih lagu tuh dengan berdasarkan apa? Kalau dari kalian, dari Melia dulu deh.
7: Kalau saya kemarin mau pilih Mahal Ini atau Liodra, cuman teknik nyanyinya sangat susah.
5: Berarti ngeliat dari tekniknya berarti ya. Apa sih yang bikin kamu tuh kayak ngerasa, oh ini kayaknya tekniknya berat banget nih. Dari bagian mananya yang kamu lihat?
7: Bagian apa ya?
5: Vokalnya berarti?
7: Iya. Teknik-tekniknya juga susah.
4: Ketinggian saya, nada yang tinggi juga pengaruh ya kalau gak salah.
5: Kalau dari Zaki?
6: Ya kalau dari saya pertama mungkin dari ketidakasingan lagu dulu. Kan lagu-lagu yang viral kan biasa lebih sering terdengar di telinga kan, jadi lumayan hafal lirik. Kemudian yang kedua yaitu kesesuaian suaranya. Apakah nada kita nih nyampe gak dengan lagu yang ingin kita nyanyikan nih. Dan yang ketiga, bagaimana cara kita mengeksekusikan lagu tersebut kak. Kan ada lagu yang beatnya cepet, beatnya lama. Nah itu dari diri sendiri apakah siap ugel-ugelan ataupun slow-mo kayak gitu kak.
5: Iya benar sih.
4: Iya.
5: Soalnya kalau misalkan apa nentuin lagu tapi gak nyampe juga berat di kita ya, di leher kita.
4: Betul.
5: Vokal kita gak nyampe.
4: Makanya kan ada istilah lagu cocok-cocokan ya. Ya gitu. Jadi memang harus mencari lagu yang cocok ya. Kalau Mila, siapa penyanyi yang menjadi referensi kamu? Penyanyi idola lah.
7: Sejauh ini Liodra.
4: Yang ini ya, maksudnya yang muda-muda ya.
7: Iya.
4: Referensinya. Kalau Zaki?
6: Saya suka yang lawas sama yang muda juga. Seperti yang muda, ya ada Liodra sama mungkin Mahal Ini. Terus yang lawas seperti Yuvi Nuno. Kemudian siapa yang nyanyi kekasih bayangan? Cakrakan. Iya, kayak gitu.
5: Tinggi-tinggi juga ya. Yeah. Benar sama Cakrakan tinggi juga. Nah, kalau misalkan lagu yang paling disuka dari Liodra apa, Kak Meliana?
7: Pesan terakhir kayaknya.
5: Pesan terakhir nih.
4: Kayaknya boleh nanti di akhir nyanyiin ya.
5: Kalau dari Zaki sendiri, kan ini banyak nih ada Cakrakan, Yuvi Nuno, itu menjadi pembelajarannya seperti apa ke kamunya? Apa suka sama warna nadanya kah, warna lagunya, atau emang lebih suka dari kayak pembawaan mereka untuk membawakan lagunya? Kamu ngelihatnya kayak gimana?
6: Kalau saya ngelihat lagu itu dari makna lagunya dulu gak? Habis saya tahu maknanya, lagu ini lumayan enak dan juga relate nih. Nah otomatis otak kita refleks mikir, aduh kayaknya putar terus nih lagu ini nih, aduh lama-lama nyaman deh jadinya. Jadi gitu, kemudian dari beatnya juga, sound. Ada kan lagu yang beberapa bising telinga dan juga ada yang bikin nyaman. Bahkan ada yang bikin pengantar tidur lagu kayak gitu.
4: Iya sih, betul. Jadi kalau nyaman, lanjut. Iya, Mila dan Zaki. Komentar orang yang menurut kalian paling nusuk tapi jadi motivasi yang kuat. Sejauh ini ada gak? Mila dulu mungkin?
7: Dari papa saya sih, kemarin waktu latihan, bahwa saya bilang nyanyi kurang dapat feel-nya, sama artikulasinya juga kurang jelas gitu.
5: Oh, itu jadi cambukan tuh buat Kamila, buat ini lagi apa, buat lebih baik lagi ke depannya. Kalau misalkan dari Zaki sendiri itu kayak gimana?
6: Kalau dari saya mungkin ada dari beberapa keluarga, katanya ini kabar simpang siur aja kalau Bintang Radio emang rata-rata yang menang tuh membawakan lagu slow. Nah saya ingin mematahkan statement itu gitu loh, makanya aduh kayaknya gak seharusnya juga, gak selalu gitu. Makanya saya bawa lagu yang benar-benar upbeat supaya wih mungkin siapa tahu saya bisa patahkan statement itu. Kan rata-rata yang menang Bintang Radio rata-rata membawakan lagu slow yang melo-melo kayak gitu-gitu. Nah, saya ingin coba membawakan lagu upbeat, siapa tahu dapat berkah dan juga rezekinya kayak gitu.
4: Amin. Tapi memang sejauh ini kalau kita melihat industri musik, kebanyakan lagu yang menggunakan teknik bernyanyi itu memang kebanyakan lagu slow nih ya.
6: Iya benar. Benar
4: kan? Tapi tidak menjadi tolak ukur juga sih sebenarnya kemenangan dari lagu slow ya, Kak Haidar. Yang bikin semangat dan kalian ingat sampai sekarang tuh apa? Komentar orang.
1: Penambah semangat ya?
5: Iya. Iya, yang bikin kalian pede gitu loh untuk melakukan sesuatu. Ada gak sih?
6: Harusnya ada ya, paling kata temanku gini, asah terus skillmu supaya nanti tidak hilang gitu. Jadi kayak ketika apapun yang ingin saya lakukan, ketika saya mampu nih, oke, dengan apa, dengan niat karena Tuhan, saya jalankan, pasti berhasil. Yang penting menaruh Tuhan selalu di sisi kita gitu.
5: Iya, selalu berdoa dengan pada Tuhan. Betul. Gitu kan, biar dibantu segalanya.
4: Usaha tanpa doa itu sombong.
5: Iya kan? Benar banget sih. Kalau di Kameliana ada gak nih? Dari komentar-komentar yang ngebantu ngebangun gitu, selain yang tajam gitu ya. Kalau misalkan tajam kan ada rasa sakit juga ke kita kan, tapi bisa ngebantu. Nah kalau misalkan yang emang ngedorong Kameliana buat terus maju itu tuh apa?
7: Waktu itu di audisi Impas sih Kak Maya, kalau gak salah. Kak Maya bilang karakter suara tuh bagus.
5: Dari karakter suara Miliana ya?
4: Jadi pemacu juga ya, yang pada akhirnya membuat kita semangat kembali gitu. Dan ini, buat kalian berdua nih, ada gak kebiasaan unik kalian sebelum nyanyi? Kan biasanya banyak orang yang punya kebiasaan unik ya. Kalau saya sih, saya sebelum naik panggung saya kan main bass. Nah biasa tuh saya suka remes-remes tisu tuh, gak tahu kenapa kayak bikin ini aja. Kalau kalian ada gak sih kayak gitu?
6: Oh, cara mengatasi
4: gugup. Iya, cara gitu. Mengatasi gugup. Kalau saya remes-remes tisu tuh kayak sesuatu yang menyenangkan dan menenangkan aja gitu. Kalau Zaki?
6: Kalau dari saya sendiri, pertama sudah pasti berdoa dulu. Berdoa, kemudian saya tarik nafas panjang-panjang, satu kali aja cukup. Habis itu menghembuskannya juga pelan-pelan. Nah, kalau misalnya kita tarik nafas berkali-kali, justru malah bikin kita punya gugup itu tambah naik, Kak.
4: Dan jadi sakit kayak, perut.
6: Iya, bisa jadi. Dan juga siapa tahu nafasnya bisa keluar lewat yang lain, di lewat belakang mungkin. Kita gak ada yang tahu. Nah, makanya satu kali tarik nafas, tenangin diri, lega. Dan juga langsung jalankan gitu.
4: Sejauh ini, tapi itu sering dilakukan berarti ya?
6: Iya, udah sering saya lakukan ketika manggung mungkin. Ataupun tampil sebagai MC ataupun moderator dan lain-lain kayak gitu.
4: Kayaknya itu juga bisa diterapkan kalau mau ketemu calon mertua tuh.
5: Harus banget.

0: Nah, satu peserta bintang radio di RRI Merauke gitu ya. Tapi kita akan kembali lagi nanti Tong Pro 2. Kita bakal kupas lagi setelah ini, jadi jangan kemana-mana. Stay tune terus saja di 96.4 Pro 2 RRI Merauke, teman terbaik kamu.
1: 92.1 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah, Mar. Mar. Aku kru. Sambo-sambo.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja toh.
4: Sesekali jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya.
1: Yeah. RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
7: RRI Now. Kami hadir dengan ragam informasi, dialog interaktif, dan hiburan. Dari Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, dan Voice of Indonesia, RRI Net, di IndiHome TV, aplikasi RRI Digital, dan portal berita rri.co.id. RRI Net, tonton yang Anda dengar. RRI Net, tonton yang Anda dengar.
0: Dan Nomor 2 dan juga pemirsa RRI Merauke, dimanapun kalian berada ya. Kita balik lagi di tamu kita, di program tamu kita, bareng-bareng sama saya Haidar dan juga...
8: Dan juga saya Wafal Farizi.
0: Dan ada juga nih Tom Pro 2, peserta bintang radio dari RRI Merauke, yaitu ada Zaki dan juga Mila nih.
8: Yeah. Oke, kita lanjut ya ngobrol-ngobrolnya. Tadi kan Mila sempat bilang bahwa mengikuti ajang bintang radio itu udah 3 kali ya? Nah... Ada nggak titik paling rendah setelah jatuh berkali-kali sampai kayak udah kepikiran nggak pengen ikut bintang radio lagi gitu? Itu ada nggak dan kapan?
9: Tahun ini sih sebenarnya tidak mau ikut lagi karena kemarin sempat kecewa berat dengan diri sendiri karena tidak bisa juara.
8: Dalam sih.
0: Banget. Biasanya kalau misalnya kecewa berat, tapi gimana caranya kamu tuh bisa nge-counter perasaan kamu pengen nyerah itu tuh apa yang kamu lakukan untuk memperbaiki apa ya sebutannya ya? Kayak
8: membangkitkan lagi gitu ya?
0: Ya, ngebangkitin lagi semangat kamu untuk ikut bintang radio.
8: Betul. Siapa yang jadi support system kayak gitu?
9: Yang jadi support system itu diri sendiri. Yakin aja kalau pasti bisa ke depannya.
8: Karena enggak ada yang lebih mengerti dari diri sendiri ya.
0: Iya banget.
8: Mila, sejauh ini apa sih yang bikin kamu pada akhirnya kecewa dengan diri sendiri gitu?
9: Dalam bernyanyi nih?
8: Iya, dalam bernyanyi.
9: Apa ya?
8: Kurang maksimal kah?
9: Iya, kurang
8: atau
9: maksimal.
8: Lagi flu tapi harus ikut audisi gitu? Kurang maksimal gitu ya?
9: Iya.
8: Kalau 1 tahun lalu dengan yang sekarang, bagian suaramu yang paling berubah menurutmu apa? Teknik, napas, atau mental?
9: Kayaknya tidak berubah-berubah amat. Kayak sama kayak kemarin aja.
0: Tapi ada, kalau buat kamu sendiri tuh ada hal yang menurut kamu, oh bagian sini aku tuh udah naik lagi nih, udah naik level nih. Atau kayak misalkan, oh nafas aku sekarang di bintang radio sekarang ini udah mulai teratur nih dibanding tahun kemarin. Ada perasaan-perasaan kayak gitu gak? Ada hal-hal yang kayak gitu di kamu gak?
9: Iya ada.
0: Di bagian mana ini?
9: Di bagian pernapasan mungkin lebih baik dari kemarin. Karena kemarin tuh kayak, apa ya, nafasnya kejar-kejaran.
0: Oh, jadi kayak kamu tuh lebih, apa mungkin gara-gara baru kedua kali gitu ya? Mulai iya, menata bro, mental lagi gitu kan?
8: Betul. Kalau orang bilang sih jam terbang ya, udah 3 kali pasti udah punya 2 pengalaman yang berharga gitu ya. Kalau

0: Boleh balik ke diri Mila 1 tahun lalu, apa yang bakal kamu bilang?
1: Mau bilang makasih ya untuk air mata yang kemarin, untuk kekecewaannya. Semoga di tahun ini bisa memberikan yang terbaik.
0: Amin,
2: amin, amin, amin, amin.
0: Zaki, Zaki, gimana? Apakah kamu juga kedepannya bakal ikut lagi nih Minang Radio? Haruslah ya, ya kan? Gimana?
3: Iya, pertama tergantung schedule dulu nih kak. Kan mahasiswa padat banget ya kak. Jadi disesuaikan sama schedule dan juga ya semoga tidak mepet-mepet lagi deh. Kedepannya gitu. Iya.
2: Kalau Zaki sendiri kan
3: ya, tadi persiapannya lebih matang ya.
2: Zaki sendiri semester 3 ya?
3: Iya, saya semester 3 kak.
2: Udah mau rame-ramenya tuh semester 4
3: tetap depan. Iya.
2: Nah kalau misalkan kamu sendiri nih, kan sekarang baru pertama kali ikut Minang Radio dan kamu mungkin baru dapat yang aku harus ikut audisi di jam 3 sore misalkan jam 9 pagi. Nah, kamu bagi waktu kamu antara latihan terus nyiapin mental buat audisi sama sekolah apa sama ngampus itu gimana?
3: Pertama kalau buat siapin mental tuh dari malam dulu ya kak, dari itu kan pasti sebelum tidur, aduh merenung dulu nih, aduh besok tampil nih, apalagi pagi nih, aduh ada suara nggak ya, bisa up nggak ya, aduh. Nah ya udah banyak-banyak berdoa aja, istirahat yang banyak, kemudian bangun pagi, bangun subuh. Nah mulai dari subuh itu saya udah mulai start pemanasan nih kalau misal jadwalnya pagi. Nah dari situ mulailah baca-baca buku, ngomong-ngomong random apa dengan tujuan pemanasan vokal lah kayak kayak gitu, jadi supaya mulut kita nggak terlalu kaku dan juga tarik-tarik suara dikit, ayueo, apa dari nada-nada ketinggi, kayak gitu-gitu. Itu buat yang pagi ya. Cuman kalau misal jadwal yang malam nih, saya kondisikan lagi misal kalau saya ada kuliah yang bertabrakan, saya izin dulu nih pertama, kak saya izin terlambat nih karena ada kuliah. Terus kalau misal waktunya mepet, berarti yang harus saya korbankan kuliah saya harus izin ke dosen terlebih dahulu karena ada keperluan lomba yang mendadak kayak gitu kak.
0: Oh. Tapi diizinin dari dosen?
3: Ya insya Allah kalau lombanya menyangkut diri sendiri ataupun menyangkut karir, karir nih maksudnya, ya insya Allah diizinin kak.
0: Kok support? Kok dosen saya enggak ya?
2: Pokoknya kan sekarang mungkin dengan support
0: bro. Iya mungkin support tapi kamu tetap harus masuk jam saya. Kayak gitu kan.
3: Ya mungkin biasanya ada gantinya. Kalau kita misalnya gak masuk jam ini, mungkin kita dikasih tugas nih, oh kamu kerjakan ini ya. Ataupun tanya teman, kemarin habis ketinggalan pelajaran apa. Kayak gitu-gitu gak. Iya. Ada timbal baliknya lah ya.
2: Biar nge-recover gitu apa yang ketinggalan ya, gitu kan. Nah, kalau misalkan kalian nih sebelum audisi kayak tadi gitu kan, malam-malam persiapan dari malam, biasa nih kalau misalkan besoknya audisi insomnia gak kalian sih? Pengen tahu, kayak misalkan kalian tuh jadi gak bisa tidur, overthinking gitu mikirin audisi besok. Apa kalian gitu juga gak? Coba dari Mira. Kalau dari Mira gimana pengalamannya?
1: Kalau saya tidak terlalu sih.
2: Oh enggak? Ya. Enggak pernah? Jadi kalau misalkan besok audisi nih, yang penting tidur cukup itu aja buat pikirannya.
0: Karena udah beberapa kali ya Mila ya. Ya mungkin bisa diibaratkan seperti jatuh cinta gitu ya. Kalau jatuh cinta kita, anggapannya kita baru pertama ikut kan, hati dugdak besok gimana nih persiapannya. Apa mungkin kayak gitu ya. Kurang lebih ya kalau sudut pandang saya.
1: Kalau saya sih pengen cepat-cepat

0: tutup mata aja deh. Nanti ketiduran sendiri itu.
1: Iya.
2: Iya sih.
1: Kalau enggak biasanya apa nonton channel edukasi yang bikin ngantuk. Nanti bakal ketiduran. Pas tahu bakal diajak ngobrol-ngobrol gini, perasaan kalian gimana? Grogi kah atau waduh, mau ngomong apa ini? Kayak gitu. Dari Mila dulu.
3: Kalau saya sih kaget pas Kakak Wafa ajak untuk podcast hari ini. Karena public speaking saya kurang bagus, makanya kurang pede.
1: Ngalir aja sih ya sebenarnya ya kayaknya. Karena ya kita juga anggapannya ngobrol biasa aja sih sebenarnya. Kalau dari Zaki?
0: Kalau dari saya jujur benar-benar kaget banget. Sebenarnya di hari Selasa ini jadwal saya itu ada 3. Yang pertama pagi saya menjadi moderator di kampus, bawa materi dari dosen ya, karena ada kegiatan apa kampus mengajar mandiri. Nah, kemudian siangnya nih, ini kita flashback ke sebelumnya ya, pas belum ada pengetahuan ataupun belum ada undangan buat podcast di sini. Nah, itu saya sudah diundang buat apa penelitian sama dosen di Wasur. Nah, pas sedang lagi dijelaskan materinya, tiba-tiba chat dari Kak Wafa masuk, ting. Halo Zaki, ini Kak Wafa. Kamu saya undang ya gini-gini. Waduh, saya tanya dong jam berapa Kak? Sore. Aduh, di situ ada jam kuliah deh. Saya coba putar otak lagi nih. Aduh, gimana ya? Terima nggak? Tapi ini lumayan pengalaman pertama saya juga dan juga si penelitian ini sama-sama pengalaman pertama nih. Jadi, aduh, mau ngambil yang mana nih? Ya udah deh, karena ininya. Apa penelitian yang dimulai dari jam 1 sampai jam sebenarnya sampai sekarang ini belum selesai. Nah, tapi saya coba bagi waktu deh. Bapak Ibu, saya boleh pulang duluan enggak? Soalnya saya ada undangan podcast nih di sini. Oh, ternyata Bapak Ibu itu mengizinkan. Jadi sebelum saya apa namanya? Selesaikan di sana, saya udah pamit duluan nih ke sini. Jadi alhamdulillah masih sempat walaupun ya tipis-tipis lah ya bau jam mulainya.
1: Tipis-tipis ya.
0: Iya, seperti itu Kak.
1: Itu pada akhirnya takdir yang mempertemukan kita.
0: Betul. Asik. Asik banget.
1: Menurut kalian tantangan terbesar jadi seorang penyanyi, penyanyi cowok dan penyanyi cewek itu apa sejauh ini? Kalian pernah tergabung di grup musik atau band gitu enggak sih? Belum. Tapi mau. Nanti deh bakal saya ajak ya.
2: Kebetulan Bang Wafa nih punya grup musik nih.
1: Iya, siapa tahu. Atau kita bikin lagu kan keren ya itu. Kita bikin lagu original Wafa Fat Mila kan asik ya kayaknya. Itu tadi tantangan terbesar kalian jadi penyanyi ada nggak yang udah mulai kalian rasakan sekarang?
0: Kalau dari saya sih bagaimana kita pintar-pintar mengontrol suara sih Kak. Karena suara kan benar-benar emas banget ya. Jadi harus benar-benar dilatih terus, diasah terus. Kalau misalnya kita gak ngasah, besoknya udah berat, besoknya udah putus-putus. Nah itu sih tantangan terbesarnya Kak. Jadi benar-benar harus konsisten buat latihan kayak gitu.
1: Latihan nomor satu sih emang. Karena
0: ya, wajib banget.
1: Betul, apalagi suara apa main instrumen entah gitar, drum, piano, bass dan lain-lain itu kan instrumen. Tapi kalau menyanyi kan instrumen kita, pita suara ya.
0: Betul.
1: Dan itu harus dijaga banget gitu. Kalau Mila?
3: Kalau saya sih harus jaga kestabilan suara juga mungkin. Sama kan biasa penyanyi-penyanyi cewek tuh punya suara yang sangat bagus sekali.
1: Bagus, tinggi, merdu gitu kan.
3: Jadi saya insecure gitu.
1: Aduh, insecure. Janganlah, harus tetap semangat dan juga harus percaya diri. Karena kalau udah sampai di fase Mila udah memperhatikan teknik dan lain-lain, itu udah harus berkarya sih. Ya kan? Kedepannya pengen gak sih berkarya gitu?
3: Pengen banget, cuman lagi gak ada orang yang mau.
1: Kak Haidar bisa nih kayaknya saya ajakin.
0: Oh, dia tuh Kak.
1: Nanti Zaki juga bakal kita ajak ya.
2: Siapa tau bikin lagu gitu kan, betul. Bikin single. Ntar tahun depan bikin album kan.
1: Mudah-mudahan.
2: Iya kan
1: duitnya.
2: Kalau buat kalian nih kan tadi ngomongin tentang tantangan gimana menjadi penyanyi penyanyi laki-laki dan juga perempuan gitu kan. Nah, dengan menjaga pita suara itu biasanya kalian ngapain? Apakah kalian tuh jadi makannya diatur, gak boleh makan gorengan sama sekali, gak boleh makannya berminyak, pedes gitu. Ada pantangan-pantangan kayak gitu gak sih buat kalian sebagai penyanyi?
1: Zaki dulu.
0: Oke, kalau dari saya sendiri, jujur saya makan sembarangan. Jadi dengan catatan, karena ataupun hari beberapa hari sebelum ada perlombaan ataupun apapun itu, saya makan sembarang. Kecuali kalau misal ini kan udah bawa bintang radio nih, jadi aduh 3 hari sebelumnya, aduh kurang-kurangin deh minyak-minyak, kurang-kurangin deh manis-manis kayak gitu-gitu. Jadi saya makan, saya ada pantangan gitu ketika mau ada something yang mau saya tunjukin aja gitu loh kak. Jadi buat persiapan. Jadi kalau gak ada di luar itu ya udah makan aja kayak gitu.
2: Ya soalnya juga penyanyi juga manusia.
1: Iya betul.
2: Banget kalau misalkan mantang terus gitu.
1: Terkecuali kan kalau malamnya makan pedes, besoknya ikut fun run. Lari keliling kota 5 kilo. Itu kan kerasa banget itu kan.
2: Kerasa sih, itu gak cuma leher doang yang kena, kaki juga lemes. Kalau dari Emiliana gimana?
3: Saya juga sama sih, makannya sembarangan. Tapi pas dekat hari hanya dilarang makan gorengan atau yang minyak-minyak gitu, karena nanti ngaruh ke suara.
2: Karena kalau misalkan Haider gitu kan, Haider masih belajar juga nih buat kayak ngejaga suara tuh seperti apa gitu kan. Nah kalau misalkan menurut kalian sendiri nih, kayak kalau misalkan nyanyi makan sebuah gorengan atau pedes-pedes itu ngaruh ke bagian mana sih? Di bagian apa suara kita tuh jadi kayak gimana kira-kira?
3: Ngaruh ke bagian kerongkongan mungkin.
2: Jadi dari pita suaranya jadi lebih
1: jadi serak gitu ya?
3: Iya.
1: Karena kalau kita anggapannya makan sembarang, saya kiranya malah ke napas dan perut ya. Karena kan bernyanyi kan pakai nafas yang apa sih? Nafas diafragma.
2: Diafragma.
1: Iya kan? Iya, nafas diafragma. Betul. Kalian udah belajar ke arah situ enggak sih? Maksudnya mengatur pola pernapasan diafragma dan lain-lain kayak gitu. Zaki?
0: Ya kalau itu basic dasarnya vokal ya, emang paling utama itu pernapasan dulu dari diafragma. Cuman kalau menurut saya kayaknya makanan minyak itu belum terlalu terpengaruh nih buat suara, karena saya kan sering nyanyi di tongkrongan juga, di apa warkop-warkop itu kan sambil kopi, gorengan kayak gitu-gitu sambil nyanyi sebenarnya masih stabil aja. Cuman gara-gara karena mau audisi supaya lebih matang aja suaranya. Kan kalau di tongkrongan ataupun angkringan kayak gitu-gitu, udahlah siapa yang mau dengar gak ada yang nilai terlalu.
1: Iya betul. Kan niatnya iya, menghibur ya, menghibur.
0: Yang penting menghibur aja. Jadi kayak saya nyanyi juga masih sama aja kok, paling sedikit apa keseringan cekukan ataupun apa sendawa kayak gitu. Gara-gara kan abis makan random kan.
1: Oh
0: kayak
1: cekukan gitu. Pas nyanyi gitu.
0: Iya kan gara-gara minum banyak mungkin. Kan nyanyi, makan nyanyi kayak gitu. Ya senormalnya nongkrong gitu gak.
1: Berarti gorengan itu gak terlalu spesifik mempengaruhi kalian ya dalam bernyanyi.
0: Iya.
1: Yang penting gak minum minyak goreng 1 liter aja.
0: jangan dong.
1: Ya kan kalau Mila gimana?
3: Pertanyaannya apa? Lupa.
2: Tadi itu kayak misalkan makan sesuatu yang berminyak banget gitu, atau yang mengganggu suara gitu lah. Kalian tuh suaranya tuh bakal seperti apa gitu, bakal selain serak.
1: Kerasa gitu. Sekali enggak gitu dampaknya.
3: Suara bakal hilang-hilang sedikit gitu.
2: Bakal hilang-hilang sedikit kayak apa, kerasa nyangkut gitu enggak sih? Atau kayak berat di tenggorokan?
3: Iya berat.
2: Minyak kan kurang nempel lepas juga ya?
1: Iya sih. Makanya kan apa, membersihkan minyak juga harus pakai jeruk nipis dan lain-lain. Enggak,
2: ikan kali. Kandel buat apa gitu leher lu.
1: Sorry bercanda doang ya. Buat Mila dulu nih. Satu kalimat buat teman-teman di luar sana yang sekarang latihan di kamar mandi kayak kamu tadi dan bermimpi untuk ikut bintang radio. Apa yang mau kamu bilang ke mereka?
3: Kamar mandi itu tempat latihan yang bagus, tapi panggung bintang radio RRI adalah tempat di mana mimpimu benar-benar menjadi nyata.
1: Oke. Saya mau tepuk tangan pegang ini. Oke.
2: Keren.
1: Yang penting punya keberanian, punya niat untuk mencoba, punya nyali dan mau berlatih. Itu merupakan satu pondasi dasar untuk ikut bintang radio ya, Mila. Zaki?
0: Kata-kata hari ini.
1: Siap abangku.
0: Tapi kan masih sama gak nih kamar mandi?
1: Di kamar mandi juga?
0: Ya itu salah satu wadah buat kita latihan juga sih kak. Sebenarnya wadah semua manusia deh kayaknya kalau mandi tuh.
2: Banget
0: gak sih? Kalau gak nyanyi bener. Ya walaupun wadah kita latihannya cuma di kamar mandi, tetapi gak ada salahnya buat kita berproses dan mengikuti ajang seperti ini, Bintang Radio Indonesia. Nah ini merupakan wadah teman-teman juga buat teman-teman, ayo apa tampilkan apa yang teman-teman bisa nih, kayak mau sampai kapan nih di kamar mandi terus ditampilnya, paling menontonnya gayung, sabun, dan lain-lain. Ayo sudah saatnya tampilkan nih, buktikan bahwa ternyata suaramu nih bisa didengar juga buat teman-teman, keluarga, dan lain-lain. Siapa tahu ini bisa menjadi jalur kamu buat karir kamu nih ke depannya, kayak gitu gak?
1: Asik, memang benar sih, semua dimulai dari langkah awal ya. Kita gak akan tahu kalau kita gak mencoba, tapi saran saya sih hati-hati kalau nyanyi di kamar mandi, licin. Resiko kepleset juga sih bro.
2: Iya. Tapi emang sebagai seseorang yang emang sering nyanyi juga di kamar mandi gitu, emang kayak lebih enak gak sih ngedengerin suaranya tuh kalau misalkan
1: karena kita
2: nyanyi
1: gemar ruangan bro. Ya,
2: karena kecil juga ya, kan? Gitu kan, ngedengerin di kamar mandi kayak suara gue bagus banget woy.
1: Iya lagi. Tapi pas? Enggak dong, tetap harus bagus. Sebenarnya kamar mandi tuh menambah ini aja sih, menambah vibe suara aja ya.
2: Kalau dikasih equalizer gitu.
1: Ya, kan? Siap equalizer ya. Kalau di apa studio rekaman mungkin itu reverb ya. Reverb, tapi kalau di kamar mandi reverbnya kan alami. Jadi gemanya mantul tuh. Menurut kita bagus, tapi ya memang harus bagus biarpun enggak di kamar mandi ya. kita bakal ngajak Mila dengan Zaki buat nyanyi lagu favoritnya. Dikit aja, bagian tertentu aja yang kalian rasa ini lagu favorit banget nih. Sering banget saya dengerin entah sebelum tidur, entah berkegiatan apapun itu. Ada kan? Ada ya? Zaki apa? Lagu apa?
0: Mila dulu deh.
1: Mila.
3: Saya bingung.
1: Kalau Kak Haidar lagu? Kak Haidar lagu apa biasanya?
2: Kalau aku biasanya dengerin lagu ini. Tahu ini enggak Demon Hunter enggak lagunya Golden. Itu enak tuh. Cuma kalau misalkan disuruh nyanyi saya berat juga sih. Saya enggak bisa.
1: Bahasa Jepang ya?
2: Bukan. Itu kan bahasa Inggris. Kalau misalkan yang Demon Hunter, yang Golden itu tuh dari Korea sih sebenarnya. Jadi animasi Korea kayak gitu loh, Tomo Pro 2. Cuma dianimasiin jadi pakai bahasa Inggris. Gitu. Kalau kamu apa suka apa nih lagu?
1: Saya kalau ini aja sih, kalau di tongkrongan aja ditodong gitar tuh lagunya Ungu, Cinta Dalam Hati. Tahu, ku ingin kau tahu dirimu di sini menanti di. Kayaknya kita beda ini deh, beda.
2: Kita jauh kayaknya, bro.
1: Iya. Betul. Zaki.
0: Lagu ini ya? Okay, lagu apa? Mungkin lagunya Judika deh. Yang
1: boleh.
0: Dia tapi aku. Wis makan durian ini.
1: Minum dulu. Santai bro.
0: Oke, bukan dia tapi aku by Judika.

0: Mila, silakan.
1: Aduh. Mau ngebawain lagu apa nih?
2: Mungkin
0: Liodra juga enggak apa-apa. Ya gas aja sih, ya kan?
1: Tadi kan katanya ada yang pesan terakhir ya? Yang Liodra pesan terakhir atau?
0: Oh iya iya, bisa tuh.
3: Pesan buat siapa tuh?
0: Dari pertama boleh ya, sampai
1: pertama
0: ref.
1: Pertama enggak apa-apa. Sampai ref.
2: Boleh lihat HP, Kak?
1: Enggak apa-apa.
0: Enggak apa-apa, enggak apa-apa.
1: Di sini mah enggak ada jurinya, tenang.
0: Nyantai-nyantai di sini tuh.

0: keren, dua-duanya keren. Ya teman Pro 2, kita udah di penghujung kebersamaan ya Kak Haidar.
1: Iya udah di penghujung kebersamaan kita, di tamu kita edisi RRI Merauke nih. Buat teman Pro 2 juga jangan lupa untuk nonton nanti di, karena kita masih di Bintang Radio ya, di tanggal 14 September 2026 ini nanti masih akan ada audisi kedua dari para Bintang Radio yang mendaftar. Dan juga kalau misalkan teman Pro 2 ada yang mau datang ke kanal saya juga bisa ya, teman Pro 2, untuk menonton atau mendengarkan di 96,4 MHz Pro 2 RRI Merauke.
0: Dan untuk updatean info terbaru bisa teman-teman lihat juga di Instagram RRI Merauke. Udah pada follow belum Instagram?
2: Udah.
3: Belum di follow back.
0: Belum di follow back ya? Oke. Nanti follow kita follow back ya. Boleh. Ya teman Pro 2, kita udah di penghujung kebersamaan. Sudah saatnya kita pamit undur diri. Terima kasih buat teman Pro 2 yang mendengarkan kita maupun menonton langsung dari live streaming. Akhir kata, saya Wafa Alfarizi pamit undur diri.
1: Saya Haidar Fakhri Azwardi pamit undur diri dari ruang dengar kamu semua. Terima kasih dan sampai jumpa.
0: Bye-bye. Teman terbaik.

0: Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku bertumpah darah yang satu, tanah air Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Kami, Putra dan Putri Indonesia, menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia.
1: Sumpah itu bukan sekadar kata-kata hampa. Bukan pula sekadar kalimat kosong tanpa nalar. Sumpah juga bukanlah mainan. Sumpah adalah janji suci di haribaan Tuhan. Jadi, pahamilah makna sumpah itu. Jangan khianati sumpah itu jika ingin Ibu Pertiwi tidak lagi menangis.
2: Ku lihat Ibu Pertiwi.

0: Pak, jangan lewat jalan pahlawan ya.
1: Kenapa, Non?
0: Ada demo besar-besaran di gubernuran. Kacau, bakar-bakaran segala.
1: Ya udah, kita lewat balai kota saja ya, Non.
0: Jangan-jangan, Pak. Aku lihat di medsos lagi ada tawuran taksi online sama ojek online. Aduh, gimana dong?
1: Coba kita dengar infonya di radio.
2: Saat ini, arus lalu lintas di Jalan Pemuda arah Tugu Muda ramai tapi lancar. Jalan Pahlawan arah Simpang 5 terpantau lancar.
0: Loh, kok beda sama yang di medsos beritanya? Wah, hoax nih.
3: Masih ketipu juga dengan berita hoax. Sekarang ini sedang menjadi masalah yaitu penyebaran informasi palsu maupun membodoh-bodohi masyarakat sekitar demi kepentingan pihak tertentu. Yuk teliti dalam membaca informasi. Jangan asal sebar informasi yang kita dapat. Kita bisa cross-check kebenarannya dengan mendengarkan informasinya di radio.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Hey bro,
2: sorry nih telat.
1: Bukan telat, telat banget.
2: Ya sorry bro.
1: Dari mana sih?
2: Tadi aku mampir ke toko jam dan akhirnya beli jam deh. Lihat nih, keren kan?
1: Ya, keren.
2: Jelas dong, mahal bro.
3: Percuma pakai jam mahal bro, kalau nggak bisa menghargai waktu.

0: What are y'all talking about?
1: You know what? I don't even care. I need a photo with Drake because my Instagram is up.
2: Oke, anak-anak, pagi ini kita akan bahas tentang ekosistem sungai. Coba sebutkan apa saja yang bisa kita temui di sungai.
3: Air sama ikan, Bu.
2: Pintar.
4: Batuan, Bu.
2: Bagus.
4: Saya, Bu.
2: Apa lagi?
4: Sampah.
3: Empat sungai di Indonesia menjadi sarang timbunan sampah plastik terbesar di dunia. Kalau kita terus membuang sampah di sana, bisa-bisa anak cucu kita kenal sungai hanya dari buku sejarah. Jadi, masih mau buang sampah di sungai?

Diponegoro. Gending Jawa Timuran ini populer untuk tandaan atau tayupan di Jawa Timur sampai dengan sekarang. Biasanya untuk iringan tari, lutruk, wayang kulit, dan disajikan sebagai karawitan mandiri. Secara struktural tergolong dalam gending cilik atau gending kecil. Dengan karakter yang gagah namun juga ceria, gending ini polanya mendasari gending-gending Jawa Timuran yang secara struktur lebih besar. Maka dalam dunia akademis, gending ini disebut sebagai gending dasar dan digunakan sebagai ukuran bentuk gending dan menjadi sebutan jenis. Misal, menyebut gending lain dengan sak. Contoh, gending ijo-ijo sak cokro. Berarti, ijo-ijo bentuk gendingnya sama dengan cokro negoro. Syair Wangsalan menghiasi vokal sindenan yang sesekali menggunakan gerongan atau vokal bersama dengan syair yang lain.

0: pagi, Bunda.
1: Kesayangan Bunda udah pulang. Gimana hari pertama di sekolah?
0: Senang, Bunda. Tapi teman-teman tuh...
1: Kenapa? Ada yang marahin anak Bunda?
0: Bukan begitu, Bunda. Kenapa ada yang warna kulitnya lain, rambutnya beda?
1: Oh, begitu. Terus apa lagi?
0: Waktu berdoa, caranya macam-macam. Kenapa begitu, Bunda?
1: Sayang, Tuhan menciptakan semua orang berbeda. Setiap kita unik, agama dan kepercayaan juga beda. Karena itu, cara beribadah juga beda. Tapi, kita semua ciptaan Tuhan. Perbedaan itu anugerah Tuhan.
0: Oh, begitu ya, Bunda.
2: Ajarkan dan bina sikap toleransi sejak dini, agar anak bertumbuh dalam sifat dan perilaku menghargai perbedaan. Dengan toleransi, hidup lebih indah.

Mengenal Hasanah Budaya Indonesia. Indonesia. Inilah Indonesiaku. Tidak perlu keluar negeri untuk melihat manusia yang diawetkan. Indonesia juga ternyata memiliki tradisi dan teknologi pengawetan manusia atau mumi dengan baik. Sejumlah mumi bisa disaksikan di Kota Wamena, Kabupaten Jayawijaya, Papua. Sekitar 6 mumi yang diawetkan. Mumi Wim Motok Mabel dikenal sebagai Mumi Kurulu karena terletak di Desa Jiwika, Distrik Kurulu. Dalam bahasa daerah, Wim berarti perang dan Motok berarti hebat. Wim Motok Mabel merupakan kepala suku perang hebat dan sudah berusia 360 tahun. Selain itu, ada juga mumi Aikima, yaitu Weropak Elosak. Di lokasi berbeda, terdapat mumi Alau Kohubi yang berusia 340 tahun. Mumi ini terletak di Kampung Andaboda, Distrik Asologaima. Alauka sendiri merupakan kepala suku dan juga seorang panglima perang pada masanya. Sampai sekarang, mumi masih diawetkan secara tradisional dengan cara pengasapan. Setiap 5 tahun sekali, pihak keluarga melakukan upacara adat sekaligus pemasangan kalung yang terbuat dari tali noken. Hal ini menandakan pengawetan telah dilakukan untuk menjaga kondisi mumi agar lebih terawat lagi. Sejak tahun 2011, mumi sudah diizinkan untuk dikunjungi dan dilihat masyarakat luas.

Kris ada di dalam tas di laci nomor 3. Kuncinya minta sama Mira. Drive C ada folder, ambil file nomor 3 langsung dikirim ke alamat email yang ada di

Konsentrasilah pada saat Anda berkendara. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia.

sebagai salah satu makanan yang terenak di dunia. Rendang, makanan dari Sumatera Barat ini tidak hanya kaya dengan cita rasa, namun juga dengan nilai filosofis dan nilai historis. Perpaduan dari empat bahan pokok melambangkan keutuhan masyarakat Minang. Daging melambangkan kekuatan nenek mamak Minang. Santan melambangkan kaum cadia pandai. Cabai merefleksikan ketegasan dari alim ulama. Sedangkan bumbu-bumbunya melambangkan keanekaragaman masyarakat Minang. Disatupadukan hingga menghasilkan rendang yang menyimbolkan musyawarah dan mufakat.

Air sangat dibutuhkan makhluk hidup, khususnya manusia demi kelangsungan hidupnya. Untuk minum, mandi, memasak, dan keperluan lainnya. Seperti pisau bermata dua, air juga dapat membawa malapetaka seperti banjir dan tanah longsor. Banyak peristiwa, hilangnya harta, rumah, terpisahnya anggota keluarga, bahkan sampai korban nyawa karena air. Langkah-langkah sederhana dapat dilakukan untuk meminimalisir banjir. Dengan tidak membuang sampah di saluran air dan sungai, membuat resapan air di halaman rumah kita, bergotong royong membersihkan sungai dari sampah, dan lain sebagainya. Air adalah sahabat, bukan musuh. Pesan ini disampaikan RRI Yogyakarta. Afraid of the big white world, she grew up.

0: Cukup satu untuk dengarkan RRI di mana saja.
1: Welcome to RRI Play.
0: Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone. Ratusan channel RRI dalam genggaman. Download dan upgrade aplikasi RRI Play versi 2 Android di Google Play Store, iPhone di App Store.
1: Welcome.

0: Selamat pagi, Ma. Wah, sarapan paginya enak nih.
1: Pagi, Tika. Sarapan dulu, Nak.
0: Oh iya, Ma. Hari ini Tika ada kegiatan menanam pohon bersama teman-teman di sekolah. Memangnya kita tanam pohon banyak-banyak buat apa, Mama?
1: Oh, bagus, Nak. Menanam pohon tentu ada manfaatnya.
0: Ayo, Kak Ma. Bukannya menambah banyak sampah. Kan debu daun-daun yang gugur bisa bikin kotor.
1: Tentu saja tidak, Nak. Kalau kita manusia sadar untuk membersihkan sampah daun-daunnya, tentu tidak akan mengotori jalan ataupun halaman. Namun, ada manfaat dari menanam pohon, seperti mengurangi pemanasan global, sebagai sumber oksigen, dapat menyimpan air dalam tanah, dan juga bisa menyerap polusi udara. Serta masih banyak manfaat lainnya. Begitu, Nak.
0: Oh, jadi itu manfaatnya. Tika jadi tahu sekarang. Oh iya, Tika berangkat sekolah dulu ya, Ma.
1: Ajari anak-anak kita untuk ikut menyelamatkan bumi melalui cara sederhana dengan menanam pohon. Selamat

0: Hey, what's up, Lord?
1: Yeah, what's up, man?
0: Kamu aja aku cerita nih. Kita duduk cerita lo ke apa? Sebenarnya saya pusing sekali. Saya mau ceritain.

0: teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pace-mace, melayani masyarakat adalah kewajiban kita semua sebagai pegawai negeri sipil. Untuk itu, jangan meminta dan menerima imbalan dari masyarakat, sebab itu namanya korupsi.
2: Tahukah Anda bahwa ada wilayah Nusantara yang tidak pernah dijajah oleh Belanda? Wilayah tersebut berada di daerah Sulawesi Tenggara, yaitu Buton. Wilayah Buton letaknya berada di kaki sebelah kanan dari Pulau Sulawesi. Dahulu Buton merupakan wilayah kerajaan, yakni Kerajaan Buton, yang mana penduduknya tidak pernah sama sekali mengalami kerja paksa oleh pihak Belanda. Jika Belanda menjajah Buton, maka Belanda akan kesulitan menemukan tempat transit yang tepat. Apalagi Kerajaan Buton merupakan salah satu kerajaan yang dikenal cukup kuat pada saat itu.

0: Aduh, masih pagi begini tapi nyamuk nih banyak sampai.
1: Itu sudah Bapak, saya juga tadi malam tak bisa tidur gara-gara banyak nyamuk ini.
2: Hai Bapak, semua itu gara-gara Bapak juga toh, yang tak pernah mau bantu kasih bersih halaman rumah kah, kerja bakti kah. Coba Bapak nih rajin sedikit kah, kasih bersih tong halaman rumah nih, supaya tong juga bisa terbebas dari nyamuk-nyamuk ini toh.
0: Beh, masa Bapak saja yang disalahkan tuh, Mama?
2: Ya.
0: Kebersihan itu adalah tanggung jawab tong semua.
1: Betul itu Mama, turun semua harus ikut menjaga kebersihan lingkungan sekitar. Jangan cuma Bapak saja.
3: Mari, jagalah lingkungan sekitar kita untuk hidup nyaman dan sehat.

Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Pro 2 FM.

0: Mama jahat.
1: Diam sudah.
2: Anak adalah titipan Tuhan yang paling berharga. Jadikan dunia ini tempat yang aman dan menyenangkan bagi mereka.
3: Pesan ini disampaikan oleh RRI Srui.

0: Bersikap waspada dan mengupayakan diri agar tidak terpapar COVID-19 yang sedang merajalela memang tidak salah. Namun merasa cemas berlebih karena virus corona justru tidak baik bagi kesehatan, terutama bagi kesehatan mental seseorang. Pandemi seperti COVID-19 ini bukan hanya fenomena terkait kesehatan atau medis, melainkan juga bisa menyebabkan gangguan kesehatan jiwa atau mental. Reaksi yang berkaitan erat dengan kecemasan berlebihan, diantaranya rasa takut terkena infeksi yang berlebihan, khawatir orang terdekat atau dicintai terinfeksi. Rasa khawatir berlebihan saat gejala virus corona menyerupai kondisi yang sedang dialami, ketidaktahuan, dan minimnya pengetahuan mengenai COVID-19 pun dapat menimbulkan kekhawatiran. Informasi salah dan tidak bertanggung jawab juga ikut andil dalam memunculkan kekhawatiran berlebih pada masyarakat, sehingga tidak menutup kemungkinan hal ini pun dapat menimbulkan rasa cemas berlebih setiap individu yang menerimanya. Oleh karena itu, masyarakat diminta agar tidak langsung percaya pada informasi yang tidak jelas dan tidak valid sumbernya. Informasi tersebut hanya akan menimbulkan rasa khawatir yang tidak berdasar.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Lah, ini anak ngepost foto. Jelek banget, astaga. Komen ah.
1: Jangan sok cantik deh. Badan kayak gentong, muka jerawatan. Ngapain dipamerin di sosmed? WKWKWK.
0: Dah ah, mandi dulu. Ntar telat ke sekolah.
2: Dia datang. Mana? Itu dia.
3: Ya udah, diam.
4: Eh, Ninda. Kamu kok jahat banget sih jadi orang?
0: Lah, memangnya saya ngapain? Saya aja baru datang.
4: Kamu tuh ya, sering banget komen-komen jelek di sosmednya Mita. Ngatain gendut lah, jerawatan lah. Kasian tuh si Mita, nangis di kamar mandi dari tadi, gak mau keluar. Gara-gara komenanmu, dia tertekan. Kamu sadar gak kalau itu salah? Punya hati gak sih kamu?
0: Loh, itu kan cuma candaan. Jangan baper dong.
4: Jangan baper, kalau nanti dia bunuh diri gara-gara komenanmu, gimana? Mau tanggung jawab kamu, hah?
5: Sahabat, bijaklah dalam bermedia sosial. Jangan sampai jempol kita jauh lebih cepat daripada pikiran kita saat berhadapan dengan media sosial.

Papua adalah sebuah provinsi yang terletak di paling timur Indonesia. Provinsi ini merupakan provinsi yang masih kental dan kaya akan kesenian dan kebudayaan. Kesenian dan kebudayaan yang ada di daerah ini sangatlah menarik. Sebagai warga negara Indonesia, Papua memiliki banyak kesenian dan kebudayaan yang ada di dalamnya. Kesenian dan kebudayaan tersebut sangat unik dan menarik. Papua memiliki pakaian adat untuk pria dan wanita yang hampir sama bentuknya. Pakaian adat itu memakai hiasan-hiasan seperti hiasan kepala berupa bentuk burung cendrawasih, gelang, kalung, dan ikat pinggang dari manik-manik, serta rumbai-rumbai pada pergelangan kaki. Namun ada juga masyarakat suku pedalaman Papua yang hanya menggunakan koteka dalam membalut tubuhnya. Papua memiliki rumah adat yang diberi nama Honai, di mana bahan yang digunakan untuk membuat rumah Honai yaitu dari kayu dan atapnya berbentuk kerucut yang terbuat dari jerami atau ilalang. Rumah tradisional Honai mempunyai pintu yang kecil dan tidak berjendela. Umumnya rumah Honai terdiri dari dua lantai, yang terdiri dari lantai pertama untuk tempat tidur, sedangkan lantai kedua digunakan sebagai tempat untuk bersantai, makan, serta untuk mengerjakan kerajinan tangan. Papua memiliki berbagai macam tarian yang unik dan menarik, seperti tari selamat datang yang merupakan tarian khas Papua, menggambarkan kegembiraan hati para penduduk yang menyambut para tamu terhormat yang datang ke wilayah Papua. Tari ini memiliki gerakan yang menarik, dinamik, serta dilakukan dengan semangat. Papua juga memiliki senjata tradisional yang digunakan untuk melawan musuh, seperti pisau belati Papua yang terbuat dari tulang kaki burung kasuari dan bulu burung tersebut yang menghiasi pinggiran belati itu. Namun ada senjata lain yang biasanya digunakan, yaitu busur dan panah, serta lembing yang digunakan untuk berburu. Adapun makanan khas Papua, yaitu sagu, yang dibuat menjadi papeda. Masyarakat Papua biasanya menyantap papeda bersama ikan kuah kuning. Papua pun memiliki banyak alat tradisional, salah satunya yaitu tifa. Tifa merupakan salah satu alat musik pukul yang terbentuk hampir mirip dengan gendang. Alat musik tifa terbuat dari kayu, yang mana pada bagian tengah kayu itu dibuat lubang besar yang dibersihkan. Lalu di ujung salah satu kayu itu ditutup dengan menggunakan kulit rusa yang telah dikeringkan dan berfungsi agar alat musik tifa ini bisa menghasilkan suara yang indah dan bagus. Sahabat, masyarakat Papua biasanya membuat kerajinan tangan yang dibuat dari bahan-bahan yang tersedia di alam, seperti kerajinan tas yang bernama noken. Kerajinan ini dibuat dari kulit kayu yang dianyam dan warna yang digunakan berasal dari pewarna alami akar tumbuhan dan buah-buahan. Noken ini biasa digunakan dan dibawa dengan menyangkutkan noken.

0: Jarang yang tahu jika tanggal 21 November setiap tahunnya dirayakan sebagai Hari Televisi Sedunia atau World Television Day. Perayaan ini sudah dimulai sejak tahun 1996 setelah Forum Televisi Dunia pertama dan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB menetapkan Hari Televisi dirayakan. Tapi saat internet sudah merajalela, laptop dan layar ponsel lebih sering digenggam umat manusia, lantas masih relevankah Hari Televisi itu dirayakan? Nyatanya, menurut PBB, televisi masih menjadi sumber referensi untuk konsumsi video terbesar. Masih akan terus meningkat dari 1,63 juta di tahun 2017 dan kini bertambah menjadi 1,74 miliar pada tahun 2023. Sejarah Hari Televisi Sedunia setelah pertemuan Forum Televisi Dunia dan PBB yang dijadikan sebagai Hari Televisi Sedunia yakni di tanggal 21 November 1996. Maka semakin meningkat kembali tentang peran televisi dalam bidang komunikasi di era globalisasi. Hari Televisi Sedunia diperingati sebagai komitmen pemerintah, organisasi media, dan masyarakat untuk menyampaikan informasi yang berimbang dan tidak memihak saat kebenaran berita dipertanyakan. Tidak hanya informasi yang terbaru, lewat televisi, seseorang juga bisa mengakses hiburan dan jadi alat untuk bersosialisasi, karena biasanya keluarga akan berkumpul untuk menonton acara favorit bersama.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id. rri.co.id.

0: please kasih aku kesempatan.
1: Aku udah kasih itu berkali-kali. Sekarang aku yang minta kesempatan. Boleh?
0: Boleh. Pasti aku kasih apa yang kamu minta.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Selamat siang, Ma.
2: Anaknya Mama sudah pulang kah? Bagaimana pelajaran hari ini di sekolah?
1: Ini, Ma. Tadi Ian tidak bisa jawab soal yang ibu guru kasih. Terus Ian dapat hukuman berdiri di depan kelas.
2: Astaga, Ian kok bikin malu sekali. Nanti kok punya guru dorang pikir Mama dengan Bapak tidak bisa didiko dengan baik di rumah.
1: Ian minta maaf, Ma. Tadi Ian sudah coba jawab pertanyaan yang ibu guru kasih, tapi jawabannya masih salah.
2: Makanya, kalau orang tua suruh belajar itu belajar. Jangan sibuk main game. Terlama nanti kok punya nilai jelek semua.
3: Memarahi anak di depan umum lebih meningkatkan perasaan malu pada anak daripada rasa bersalah. Hindari hal tersebut karena hanya akan membuat anak menjadi agresif serta dapat menurunkan rasa percaya diri anak.
4: Mana? Katanya minggu ini.
5: Iya, maaf Pak. Iya.
4: Ini buku kamu nggak kelar-kelar loh.
5: Iya, secepatnya aku selesain.
4: Udah, aku tungguin ya.
5: Makasih ya, Pak. Seminggu lagi aku kirim kanal.

Kadang semesta menitipkan yang terbaik, bukan untuk selamanya, tapi belajar untuk menghargai apa itu cinta.

Sahabat, tahukah kamu hal ini terjadi di wilayah terpencil di Cina? Di suku Tujia memiliki tradisi pernikahan yang unik, yakni pengantin perempuan sebelum dilaksanakan pernikahannya, mereka harus menangis selama 1 jam dalam kurun waktu 30 hari. Sebelum acara pernikahan dilangsungkan, nenek maupun anggota keluarganya harus ikut menangis. Bukan karena kesedihan, melainkan merasa bahagia. Dalam ritual tersebut, pasangan yang menikah akan berbaring di tempat peti mati yang didesain khusus untuk dua orang. Sang pengantin akan dirias dan memakai gaun layaknya pengantin biasanya, dengan ditutup menggunakan kain putih. Lalu biksu mendoakan dalam upacara kematian. Wah, aneh banget kan?

0: give what to.
1: Music Life Chat. Music Life Chat.
2: Alright, masih di MLC Music Live Chat.
3: Dan teman produksi seluruh Indonesia, yes. Sesuai janji kita tadi ya.
2: Betul.
3: Kalau kita udah malam gini gak mungkin cuma berdua cuy.
2: Yoi, masa berdua doang.
3: Iya, kureng. Akhirnya kita tadi langsung telepon orang-orang pasar ya buat kita kesini. Dan sekarang kita udah ngumpulin layar kaca.
2: Sana.
3: Bener kan orang pasar kan? Bener gue bilang orang pasar. Gokil layar kaca.
2: Gokil. Amin sekali.
3: Waalaikumsalam.
2: Waalaikumsalam.
3: Eh boleh dong cuy, kenalin dulu ke teman berdua nih seluruh Indonesia personel dari layar kaca nih.
2: Satu-satu.
4: Ya aku Agung.
5: Aku Aul.
2: Eke Rizky.
4: Ya, gue Morai.
3: Oke.
2: Ramean nih.
3: Ramean berempat.
2: Betul.
3: Dan abang-abang semua ya. kurang ada apa ya, unsur wanita ya di sini.
2: Aduh.
3: Biasa kurang ada pemanis gitu.
2: Terlalu pejantan tangguh.
3: Oh, iya.
2: Pagi di telepon dulu.
3: Jangan dong, ya.
2: Astaga. Alright, kita buka malam hari ini dengan pertanyaan yang jarang ditanyakan. Apa tuh Lan?
3: Apa kabar hari ini?
6: Alhamdulillah.
2: Ya. Sehat. Waduh, gimana Jakarta macet?
3: Debu.
2: Bener.
4: Sangatlah jarang pertanyaannya.
2: Iya. Jarang banget kan?
3: Jarang banget.
2: Alias.
3: Tapi gimana abang-abang lu pada dari mana sih nih sebelum kesini? Kalau boleh tahu.
2: Dari mana aja nih?
7: Gue udah dari rumah, nggak tahu yang lain.
3: Nah, wow, okay. Dari mana nih?
6: Dari rumah juga bang.
3: Dari rumahnya Bang Morai juga. Barengan ya.
4: Ternyata kita serumah.
3: Tikum. Lo dari mana bang?
7: Saya juga dari rumah.
3: Dari rumah. Oh, ya. Bang Rizky.
6: Dari kantor sih.
2: Bener. Tapi abang-abang ini apa? Tongkrongannya biasanya di daerah mana sih biasanya? Jakarta aja atau
6: Indah dong.
2: Pondok Indah.
3: Kasih.
4: Pondok Indah dong.
3: Indah.
4: Aman. Rumah tapi Bekasi ya.
3: Bukan Puri Indah kali maksudnya. Bukan Pondok Indah. Puri Indah Mall.
2: Beda ya.
3: Beda. Oh, rumah Bekasi.
4: Bekasi gua.
3: Lu mana Bekasinya?
4: Di dekat Caman.
3: Aduh. Tambun.
4: Tambun nggak ada sih,
3: nggak ada
4: Tambun.
3: Dekat Caman ya, dekat Caman.
2: Bener.
3: Berarti nongkrong Galaksi.
4: Betul sekali. Eh bapak yang satu itu.
3: Bang Oza.
2: Ketebak banget ya.
3: Iya. Terlalu ketaker ya kalau tongkrongannya.
2: Astaga.
3: Okay. Tapi boleh tau nggak layar kaca ini pertama kali berdiri atau dibentuk tuh kapan sih bang?
4: Kita berdiri terus sih.
2: Aduh capek.
4: Morai.
3: Keras udah terus morai. Maksudnya kepalanya.
4: Ini pertanyaan apa? Bulan atau apa?
3: Ceritanya.
4: Oh ceritanya.
3: Back story-nya gimana okay.
4: Jadi singkat ceritanya, ini kan Rizky ini nih, yang dari tadi anak Bekasi ini.
3: Iya bener.
4: Lu juga. Gua agak ke timur di kedua.
3: Oh, oke.
4: Okay. Jaktim Pride.
3: Jaktim mana lo?
4: Taman Mini bro.
3: Ya.
2: Tetangga
3: dia. Warga Cipayung, gue warga Cipayung.
4: Anjing sama betul. Gue setunya gue.
3: Oh bener. Oke. Terus lanjutin.
4: Oke. Rizky ini kan punya program kayak gigs gitu kan. Namanya Circle Gigs. Jadi ketemu di situ, ngeliat anak band segala macam. Akhirnya ke trigger nih gitu loh.
3: Oke.
4: Walaupun memang basicnya kita memang udah sering berproject masing-masing gitu kan. Terus setelah dari pertemuan itu baru kayak menginisiasi Ki kita ngeband lagi yuk gitu.
2: Oh, oke.
4: Okay. Ketemulah sama awak-awak dari Medan ini nih gitu loh. Yang dikenalin dari Rizky.
3: Pasukan gitu. Tonjok ini pohon pisang. Salam dari Binjai.
4: Gitu cerita akhirnya ketemu, kita kenalan masing-masing, lala akhirnya baru kita ngerjain proyek ini.
3: Oh,
4: gitu.
3: Jadi sebenarnya basisnya bukan basis tongkrongan dulu ya?
4: Bukan.
3: Bukan ya.
4: Bukan.
2: Jadi karena ngumpul di satu gigs yang sama.
4: Enggak juga.
2: Oke. Okay.
4: Ini rekomendasi jatuhnya.
2: Rekomendasi. Yeah.
3: Oh. Suggestion ya.
4: Suggestion.
3: Suggestion
2: betul,
3: ya.
2: Oke. Oke. Benar.
7: Tuhan yang mempertemukan kita di.
4: Ah, itu dia.
3: Sedap.
4: Ini sedap. Emang jalur-jalur langit.
0: Buru-buru dari langkat nih. Lembang.
7: Gue Medan
3: tuh. Terus Sumatera. Enggak terima dibilang angkat ya. Enggak terima. Pokoknya Medan. Pokoknya Medan.
7: Angkat identik pisang.
2: Oh iya. Enggak salah sih.
3: Tapi siapa yang pertama kali mencetuskan nama layar kaca?
4: Awalnya dari gua gitu kan. Baik lagi kita lempar ke forum gitu kan, gimana segala macam, akhirnya approve sih dari teman-teman gitu.
3: Forum Kaskus kan tapi.
2: Salah.
3: Facebook. Oh, sama-sama dagang. Sama-sama dagang juga.
2: Gimana Gan? Oke enggak?
4: Afgan ya.
3: Afgan ya. Allah.
2: Astaga.
3: Tapi kenapa cuy? Namanya layar kaca nih kenapa?
4: Jadi di eranya kita, di fasenya kita gitu kan, mikir kita sekarang bikin lagu nih udah nggak ada apa ya, nggak ada harus yang condong kemana atau apa gitu. Lebih tepatnya kayaknya pengen lebih jujur aja gitu kan. Okay. Jadi secara muatan lagu segala macem kayaknya ini bentuk refleksi diri gitu loh di fase kita hari ini gitu. Yang berbeda-beda yang pasti gitu kan. Akhirnya menurut gue kan layar itu adalah sebuah pertontonan gitu kan. Buat gue ya, sebuah tontonan atau pertunjukan, kaca ini bentuk refleksi. Jadi kayak layar kaca ini adalah refleksi diri yang kita pertontonkan ke publik gitu sih.
2: Oh, I see.
3: Oh, yeah.
2: Berarti layar kaca di sini bukan berarti TV.
4: Enggak ya? Juga. Enggak ya juga. TV kayak cuman medianya aja mungkin tergantung orang mau ngasih referensinya kemana gitu sih.
2: Oke. Tapi arti di balik layar kaca sebenarnya yang tadi itu ya.
4: Iya.
2: Benar. Tapi sebenarnya secara garis besar ya mungkin sekarang genre itu macam-macam gitu kan.
4: Betul,
2: ya mungkin
4: betul.
2: Sekarang juga udah agak susah buat dikelompok-kelompokkan gitu kan. Tapi secara garis besar musiknya layar kaca tuh yang seperti apa sih sebenarnya?
4: Musiknya. Sebenarnya kita enggak bisa ngeklaim kalau kita juga apa ya, banyak orang bilang ini kayak ada alternatifnya, tapi lebih tepatnya unsur kuatnya di pop sih tetap gitu.
2: Di pop,
4: walaupun ya? Mungkin secara musik atau instrumen ya agak lumayan keras sedikit gitu. Gue nggak tahu ya. Ini gue nggak bisa berani ngeklaim sendiri karena kita buat yang pasti sesuka hati kita gitu kan, yang kita nyaman. Ya gimana nanti pendengar atau yang nonton aja yang nilai gitu sih.
2: Oh, I see. Benar.
3: Tapi dari segi musik sebelum kalian jadi layar kaca nih, maksudnya apakah segi bermusiknya itu sama semua genrenya apa sebenarnya beda-beda gitu?
4: Harusnya beda-beda sih.
3: Oh, beda-beda.
4: Iya, harusnya beda-beda. Yang paling banyak ya sebenarnya teman-teman gue ini nih di sini. Okay. Punya bank atau referensi musik tuh paling banyak. Kalau gue kan lebih concernnya pasti lebih ke apa namanya? Dasar ya gitu loh. Kayak ini lagu cerita tentang apa, secara story-nya, narasi yang mau disampaikan gitu-gitu loh. Cuman untuk masalah musikalitas gue memang lebih dominan untuk teman-teman gue ini yang lain gitu sih.
3: Teman-teman lu yang dari Langkat ini ya.
2: Bukan.
3: Binjai. Oke.
2: Alright.
3: Makasih.
2: Aduh, bener.
3: Dan akhirnya kalian merilis sebuah single ini berarti ya.
4: Betul.
3: Single yang perdana banget berjudul Sisa Percakapan.
4: Iya.
2: Nah, seutuhnya kemana nih?
3: Nah, sebelumnya. Kenapa sisa doang nih dapetnya? Kenapa sisa doang?
0: Kan cuma satu malam bang.
3: Paham. Kalau gitu paham. Ya.
4: Aduh, kenapa dibongkar sih langsung? Gak gitu ya.
3: Kenapa cuy? Kenapa sisa percakapan?
4: Mungkin sebelum gue jawab dari teman-teman apa namanya presenter hari ini, gitu kan?
2: Sedap.
4: Menurut kalian tuh yang terlintas sisa percakapan tuh tentangnya apa?
3: Itu kata Bang Rizky tadi tuh. Satu malam doang.
0: Satu pikiran kita.
2: Iya benar. Kagak jauh-jauh lu ya.
3: Kalau lu dulu apa dia?
2: Kalau gue mungkin apa ya? Mungkin kayak kenangan-kenangan yang udah lalu aja sih. Mungkin kayak sisa-sisa yang masih nyangkut di kepala kalau menurut gue.
4: Oke.
2: Gue nggak tahu sih benar.
4: Nice.
3: Kalau menurut gue obrolan yang cuma bisa lu nikmati sedikit lagi nih gitu, karena ada keterbatasan waktu atau ruang atau gimana gitu.
4: Iya, kurang lebih hampir benar semuanya. Tapi balik lagi, ketika orang mendengar lagu ini, biarkan mereka dengan memorinya sendiri yang pasti kayak gitu kan, soal sisa percakapan gitu loh. Sebenarnya kalau dari gue sendiri untuk menulis lirik ini, tarikannya adalah sebenarnya kan di apa ya, di pengalaman pribadi gitu kan. Okay. Yang dimana sisa percakapan itu kan sampai hari ini ketika kita dewasa atau kita bisa mencapai sesuatu, ada orang-orang yang dulu pernah melekat sama kita gitu kan. Mm-hmm. Yang pernah ngomong sesuatu atau segala macam, cuman pas dewasa kita baru mengerti atau baru ngerasain, oh maksud dia tuh dulu ini, atau okay, ketika orangnya udah enggak ada, oh ternyata ketika kita udah disampai di titik sesuatu apa di titik tertentu, orang yang enggak ada ternyata enggak enak juga ya gitu loh. Jadi pengennya tuh ada dia sebenarnya di posisi itu. Bener. Kurang lebih gitu. Tapi secara muatan lirik kan gue buat general gitu kan. Lebih tepatnya kayak apa ya? Gue mungkin spill sedikit kayak ini tuh cerita tentang sama almarhum orang tua gitu kan. Okay, okay. Yang dimana dulu waktu kita masih zaman apa ya, zaman barbar ya kan, belum punya arah segala macam gitu kan, masih nggak tahu statusnya mau jadi apa gitu gitu. Adalah keinginan-keinginan orang tua yang mungkin disampaikan ke gua, kalau misalkan nanti jadi apa yang gue mau, mungkin kalau nanti beli sesuatu kayaknya mau deh diajak sama kamu misal gitu kan. Oke lah, sampai gue di fase itu, sampai di titik pencapaian itu, ternyata ketika apa yang udah gue dapatkan berkat doa atau dukungan orang tua gue, ternyata orangnya udah gak ada nih gitu loh. Jadi yang gue ingat di hari ini adalah dulu orang tua ini pernah ngomong kayak gini, cuman sayangnya udah gak sama beliau gitu loh. Jadi secara isi maksud lagunya ini buat gue sangat emosional gitu kan. Okay. Tapi lagi-lagi karena kebutuhan untuk publik, akhirnya gue buat lebih general aja. Makanya kan di bagian refnya tuh jauhku kelana, maksudnya ya kita sejauh apa sih ngejar mimpi segala macam sampai banting tulang nyawa, itu sebuah kiasan yang sedikit kurang lebih kan kita hari-hari ini pasti akan menemukan resiko-resiko besar ya dalam hidup kita. Nggak ada yang tahu eksiden apa yang terjadi sama kita. Yes. Tapi tetap kita hadapin sampai akhirnya ya kita nggak peduli tentang bahayanya seperti apa, karena kita pengen sampai di tujuan kita gitu kan. Akhirnya ketika memang ada rasa kehilangan di momen kita udah sampai di itu, akhirnya ya di mana sih sepercakapannya, gue mau coba mengingat kembali gitu kan. Kayak oh itu jadi core memory gue ketika ada di titik ini, itu pernah ada yang ngomong gitu loh, kurang lebih kayak gitu.
2: Oke. Wah, berarti sebenarnya latar belakang dari lagu ini juga sangat-sangat emosional buat Bang Moray sendiri sebenarnya ya.
4: Iya, kurang lebih itu
2: ya. Bener-bener, cuman akhirnya dikemasnya lebih secara general mungkin
4: ya. Karena untuk konsumsi publik, yang gue pengen juga pendengar punya ya pandangan sendiri, persepsi sendiri, apa yang dia rasain dari memori yang mereka punya gitu sih. Kurang lebih seperti itu.
3: Dalam ya, dalam.
4: Ada tisu enggak tisu? Enggak.
3: Sulap. Maksudnya yang mau dibakar.
4: Iya, benar. Tapi kerennya adalah dari proyek ini gue coba mengapresiasi dari teman-teman layar kaca sendiri. Ngekemasnya itu enggak yang sesedih ceritanya gitu loh.
2: Oke.
4: Tapi dibuat seemosional mungkin gitu loh. Makanya ada sound atau distorsi atau beat drum yang lumayan agak keras itu tuh untuk mewakili kayak mungkin dari teman-teman tuh ngerasa ini tuh harus bisa sampai emosinya gitu loh. Jadi nggak perlu harus lagu sedih dibuat instrumennya sesedih itu juga enggak gitu loh. Atau dibuat balat enggak gitu juga gitu loh.
3: Oke. Gue bakal bayang. Tapi ini kan karena ini single perdana, menurut layar kaca nih, ini udah sampai nggak ke ekspektasi kalian gitu sebagai single perdana ya?
4: Oke. Karena ini udah keputusan sama-sama, ya kita meyakini ini harus sampai sih.
3: kayak gak ada pilihan itu.
4: harus. Kita pakai jalur langit aja.
3: Boleh.
4: Jalur darat diterabas, jalur langit ya, Pak. Silakan bermain ya.
2: Boleh. Ya udah deh, abis ini kita bakal dengerin dulu sisa percakapan dari layar kaca teman Bro 2. Yeah. Jadi buat kamu yang pingin seru-seruan malam hari ini, pingin bertanya juga boleh banget, terbuka ya. Buat kamu bisa langsung join aja di live chat YouTube RRI Jakarta, atau bisa langsung merapat di WhatsAppnya Bro 2 FM Jakarta ya.
3: Yes, bener banget. Dan kita dengerin dulu kali ini teh single terbaru dari layar kaca, yaitu sisa percakapan.
2: Here we go.

0: Yes, welcome back to MLC Music Live Church.
1: Yes, dan masih bersama band Klanting malam
0: salah.
1: Hari
0: ini. Salah.
2: Oke, kabarnya. Selamat malam.
1: Sorry. Lul. Masih sama layar kaca dong pastinya malam ini.
0: Yoi. Dan tadi kita udah dengerin lagunya juga ya.
1: Yoi.
0: Sisa percakapan.
1: Ternyata masih nge-pop ya.
0: Nge-pop.
1: Masih nge-pop banget ternyata.
0: Popnya masih kental banget ya.
2: Wah. Kita referensinya Ubi Mesak masih.
1: Gak apa-apa.
0: Masalah sih.
1: Bagus.
2: Tahu lu, Bang.
1: Jadi ternyata memang bisa dibilang emang agak ngerok tadi kalau kata Bang Mora ya, tapi masih ngepop sih gue dengernya ya.
2: Benar. Gua enggak bilang ngerok tapi mungkin agak lebih keras.
1: Setengah keras gimana tuh?
0: Nah itu tuh gimana tuh? Bayangin sendiri dah ya.
1: Tapi gue suka banget isian drumnya Bang Aul tadi tuh kayak dudutan tuh bagus banget tuh, keren banget.
2: Peres. Ini begini siaran nih. Standar aja nih.
1: Salah baik. Tapi gimana dari segi aransemen lagu, sebenarnya ada kesulitan nggak sih dari take ataupun dari inian awalnya, dari mastering awalnya gitu?
3: Kalau rekaman sih alhamdulillah cepet, karena kita tuh basicnya awal sebelum rekaman tuh kita workshop dulu sebenarnya.
1: Oke. Okay.
3: Jadi meminimalisir kalau ngetek tuh lebih gampang jadinya gitu tuh. Kita udah ngedesain.

0: dulu mau kayak gimana ngisi gitar gue, siang drumnya, jamming-jamming dulu lah.
1: Oh, okay. Dari jamming justru ya.
0: Gitulah kira-kira Pak.
1: Oh, terima kasih.
0: Saya serius tuh.
1: Iya. Thank you. Oh iya iya.
2: Gitu. Berarti lirik semua dari Bang Morai.
0: Iya. Morai.
2: Dari Bang Morai, habis itu baru workshop tuh habis itu nentuin musiknya bakal gimana. Aransemennya bakal seperti apa gitu ya.
1: Bensin dari mana bensin?
0: Bensin
3: konsumsi dari Bahlil.
0: MG.
3: Bensin dari Pak Bahlil ya. Iya.
1: Terima kasih Pak Bahlil.
2: Terima kasih
1: Pak Bahlil.
2: Luar biasa.
1: Baik deh, baik, baik.
2: Benar.
0: Terima kasih kok dia.
1: Iya, sih dia. Tapi dari segi produksi ada yang ini gak? Yang memorable banget kayak seru banget nih ternyata untuk produksi si sisa percakapan ini. Ada yang diinget gak mungkin? Bang Aul mungkin atau siapa Bang Agung?
4: Ya malah kita
0: sini dong ngomong ini.
5: Malah kita aransemennya tuh pure ngeband ya. Jadi gak ada apa sound
1: korek. Jangan dong.
5: Jadi lebih kayak band-band dulu gitu. Asik. Jadi orang denger ngingat band-band dulu kan.
2: Benar. Iya sih. Iya.
3: Orang lama.
1: Orang lama. Iya sih. Ada nuansa kus plus berarti
2: salah.
1: Ya.
2: Salah tim lu.
0: Abang-abang ini tolong kasih pertanyaan yang banyak buat Agung. Karena dia orang yang paling canggung.
1: Boleh.
3: Di era pertempuran konten.
1: Iya.
3: Untuk cuman dua kalimat itu bisa 2 jam tekan.
1: Berarti doi yang paling luwes ya untuk bikin konten ya.
2: Alias.
3: Sangat.
1: Iya.
2: Alias.
1: Coba tanya dia.
2: Nah, kalau di lagu sisa percakapan, kira-kira kalau menurut Bang Aul mana nih bagian favoritnya menurut Bang Aul deh? Dan kenapa? Bang Agung, sorry.
5: Favoritnya. Pas interlude sih.
2: Oke.
5: Okay. Jadi ada feel drum yang alternatifnya. Jadi jadi orang dengarnya, ini kayak band-band dulu ya
1: kayaknya. Oh, iya sama.
3: Jawabannya balik lagi ke situ. Callback dia, callback ya.
1: Iya, benar.
2: Benar. Gak masalah.
1: Tapi kan karena disebut mulu band dulu. Nah, yang menurut lu band di kepala lu tuh band dulu siapa sih?
5: Jadi kalau band-band era 2000-an kan.
1: Siapa era itu?
5: Sebenarnya kayak ada kayak Foo Fighters-nya gitu.
1: Oke. Okay,
2: Foo Fighters.
5: Di album-album yang album yang sebelum-sebelumnya lah.
1: Iya, oke. Oke. Dilempar jauh ya. Iya.
3: Adalah pokoknya.
1: Iya.
2: Bang, jangan salahin kita ya, Bang. Salahin teman-teman lu ya, Bang ya.
1: Bisa begitu ya.
2: Oke. Tapi gimana maksudnya ngelihat perkembangan musik sekarang gitu? Kalau tadi kan disinggung kayak band-band lama gitu kan. Mungkin inspirasi juga dari band-band lama gitu. Tapi kenapa nggak akhirnya mencari atau inspirasi dari band-band sekarang atau mungkin penyanyi-penyanyi sekarang?
1: Simple ya.
2: Karena kita udah tua. Referensinya emang kesana ya berarti ya. Alright.
3: Walaupun kita dengerin ya, maksudnya musik-musik hari ini kayak agak hipdut, segala macam gitu loh. Okay, cuman memang untuk kita punya selera dan referensi kan yang pastinya beda gitu kan.
2: Benar.
3: Ya hari ini yang kita kita rilis yaitu dari kita banget lah kurang lebih kayak gitu.
2: Alright. Kurang lebih seperti itu ya. Berarti benar. Nah, gimana Bang Aul kira-kira udah menyesal belum sama
0: Bang Aul ini kebetulan baru kredit baju Iron Man ya.
3: Sebuah fakta.
1: Thank you loh faktanya. Thank you ya faktanya.
0: Sebenarnya secara musik tuh ya kebetulan kan ya Bang yang Morai di sini paling muda memang.
3: Iya.
0: Paling muda memang. Jadi gua Bang Aul dan Agung ini yang sudah agak berumur ya. Kita masih di era duran-duran. Morai sudah Coldplay.
3: Saya sudah Coldplay.
1: Tapi kalau dari waktu produksi, kira-kira Bang Agung lama gak nyetem senarnya kira-kira di waktu ngeband gitu?
3: Oh, Agung.
5: Cepet sih, Bang.
1: Makasih.
2: Cepet juga jawabannya ya.
3: Iya. Bang Aul belum tanya, Bang Aul. Sebagai pemegang jantung dari musiknya nih.
1: Nah, kira-kira gimana menilai Bang Agung selama
2: kenapa balik lagi ke Bang Agung nilainya?
1: Enggak, tapi kalau dari Bang Aul melihat single perdana ini sebuah batu loncatan atau kayak sebenarnya ini personally gue banget nih gitu.
4: Iya, jadi tadi ada sempat pertanyaan gimana Bang Aul tadi menyesal nggak? Justru saya sebenarnya nggak menyesal ngelihat perjalanan dan proses pertemuan yang singkat lalu menghasilkan karya yang menurut saya ini bagus ya. Tadi pertanyaannya apa? Jadi lupa.
3: Ketahuan kan umurnya, maaf ya.
1: Gak. Dari single perdana ini sebenarnya ini banget gak? Selera musiknya sebenarnya bang Aul banget gitu.
4: Iya. Saya senang musik yang energik ya. Jadi ke mengenai tadi lirik yang mungkin menurut teman-teman agak sedih-sedih gitu ya. Kan liriknya penuh dengan ini ya, kayak pengalaman, berangkat dari pengalaman berjuang hidup, bertahan hidup, lalu ingat nasihat orang-orang dahulu gitu kan, apalagi orang tua. Terus kita tuh sepakat untuk ngemas musiknya, terutama Rizky. Rizky yang udah duluan berpengalaman.
1: Luar biasa.
4: Jadi dia bilang, ini kita kasih rhythm ataupun beat yang lebih energik gitu di bagian. Terus saya bagian interlude itu surprise, kalau saya pribadi surprise.
1: Luar biasa. Lebih panjang dari Bang Agung jawabannya. Bagus.
2: Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ya. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Layar Kaca. Jadi buat kamu yang pengen bertanya,
1: betul,
2: ini kita bakal bacain pertanyaan kamu ya. Jadi pastiin tetap di MLC
1: Music Live Chat.

0: Masih di MLC Music
1: Live Chat. Dan masih bersama Layar Kaca.
0: Yo yo yo yo.
1: Nah, tadi kita udah ngobrol ya sama Layar Kaca deh teh. Dan juga
0: Mengagung.
1: Dan Bang Agung benar, khususnya wabil khusus ya.
0: Wabil
1: khususnya Bang Agung. Nah, tapi ada yang nanya nih ternyata di WhatsApp buat kalian.
0: Boleh.
1: Buat
0: ada siapa tulan?
1: Ada dari siapa? Hawa ya?
0: Lara.
1: Oh, Lara, sorry. Lara, katanya assalamualaikum Kak, selamat malam.
2: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam. Kalau Layar Kaca itu identik dengan sesuatu yang kita lihat dari luar, lantas apakah band Layar Kaca ini ingin musiknya kayak jadi tontonan atau bener-bener jadi bagian dari kehidupan pendengarnya? WD. Katanya Bang Agung mau jawab ya?
3: Bang Agung. Jawab dong.
0: Nah, mikir dulu. Nah,
1: tenang, jangan kasih pressure. Jangan kasih pressure. Lampu, tolong lampu.
4: Ya apa ya?
3: MTK.
1: Morai dulu.
5: Aduh, gue jadi
1: takut imsak, takut keburu imsak.
5: Dia lu pertanyaan apa tadi, sorry.
1: Jadi sebenarnya band Layar Kaca ini pengen jadi bener-bener dari nama ketika filosofisnya pengen jadi tontonan atau bener-bener kayak jadi bagian nih dari kehidupan pendengar-pendengarnya nih.
5: Oke, yang pasti dua-duanya.
1: Oke.
5: Gitu kan. Kalau untuk jadi tontonan, kita memang juga lagi prepare untuk perihal setiap pertunjukan itu ada sesuatu yang bisa menjadi memori untuk yang nonton gitu loh. Terus kalau untuk menjadi apa tadi satu lagi
1: kehidupan bagian dari kehidupan
5: ya. Iya, yang pasti gitu loh, karena kan tiap orang punya kehidupan masing-masing ya. Nah, kita pengen cuman cerita aja gitu kan. Siapa tahu relevan dan relate sama cerita lagunya gitu sih.
0: Oke.
5: Kurang lebih.
0: Berarti relate dengan lagunya mungkin bisa jadi bagian dari kehidupan mereka gitu ya.
5: Iya.
0: Benar.
1: Oke.
0: Alright.
1: Tapi sejauh ini udah ada penampilan yang maksudnya memorable kah, atau karya yang pengennya kayak nanti jadinya sebuah icon gitu dari Layar Kaca sendiri?
5: Yang pasti karena ini kita baru mulai sekali. Ini baru, kita masih bayi lahir 5 hari nih.
1: Pantesan masih merah.
5: Iya, betul. Ah, ini
1: prematur lagi. Iya. Baru lahir ternyata.
5: Baru lahir. Iya. Ternyata ini warnanya.
1: Filosofinya itu ternyata.
5: Iya.
1: Boleh.
5: Karena kita lagi mempersiapkan juga untuk lagu-lagu berikutnya yang insya Allah kita akan kemas, entah itu EP atau album gitu loh, dalam waktu dekat. Jadi ini akan lumayan sering untuk kita rilis dalam beberapa waktu ke depan gitu loh. Jadi biar nanti juga setelah memang sudah kita harus perform dari titik ke titik segala macam, kita pengen nyiapin sesuatu untuk para pendengar dan yang nonton kita sih gitu.
0: Ini seru.
1: Ada atraksi barongsai mungkin.
0: Terlalu ribet.
5: Kayak bagi-bagi MBG. Enggak.
1: Bagus konsumsi, bagus.
0: Benar.
1: Oke, gitu buat tadi Lara ya.
0: Benar.
1: Tadi memang ternyata emang sebuah pengen dibikin sebuah hal yang memorable gitu.
0: Betul. Tapi sebenarnya Layar Kaca sendiri ini punya cita-cita atau pengin dikenal sebagai band yang seperti apa sih sebenarnya?
5: Dikenal sebagai band apa?
0: Iya, seperti apa?
1: Seperti apa?
0: Maksudnya gitu, punya hits kah? Itu jelas sih sebenarnya sih, atau mungkin musik yang ya cuman Layar Kaca yang punya gitu.
5: Ini POV gue pribadi ya, nanti teman-teman juga.
0: Boleh.
5: Kalau gue sebenarnya gini, nanti mungkin ini dalam waktu yang akan panjang gitu loh. Gue pengen ada orang yang pernah yang mungkin yang akan bercerita kayak gue tuh pernah ada di hidup beriringan sama lagu-lagu ini Layar Kaca gitu loh. Gue pengen dapet di momen itu, kata gue masa tua apa di ketika di masa tua gue nanti gitu. Jadi banyak orang yang akan ngerasa gue tuh hidup di zaman lagunya dia nih gitu loh. Gitu. Gue cuman cukup sesimpel itu sih gitu.
0: Iya, benar. Iya sih.
5: Yang lain nggak tahu.
0: Gitu. Coba siapa mau nambahin, silakan.
6: Kalau gue sih paling pengen diingat sebagai band yang banyak hits yang everlasting sih.
0: Everlasting. Benar.
6: Jangan setuju dulu.
5: Saya enggak suka sama
1: pendapat. Enggak boleh. Masa enggak boleh sama?
5: Boleh sama. Gung, siapin Gung.
0: Nih, udah dikasih terakhir nih.
1: Bang Aul, coba.
0: Bang Aul, silakan.
7: Ya udah 9 deh, enggak setuju.
1: Enggak setuju.
7: Ya kalau saya pribadi, saya kepengen band ini konsisten dan tetap sama-sama sampai waktunya memang harus reunian gitu.
1: Oh.
7: Jadi okay, dalam waktu yang panjang tetap konsisten berkarya, tetap tetap semangat, tetap energik. Itu dari saya.
1: Luar biasa, luar biasa. Terima
0: tetap
1: kasih.
0: Tetap energik tadi ya.
1: Ini bener, ini jawaban Pamungkas.
0: Masih
1: ini.
0: Pasti masih butuh waktu enggak?
1: Aduh.
2: Nah, kalau aku sih pengen nanti lagu-lagu Layar Kaca tuh selalu diingat. Dan bakal bisa jadi band legend lah.
0: Gitu. Amin. Benar.
6: Sekian pariwara dari aku.
1: udah diisi barusan tuh.
6: Alhamdulillah.
1: Iya.
6: Seneng ya gue ya.
1: Sama. Iya. Pokoknya semoga ini jadi doa baik juga buat layar kaca ke depannya ya.
0: Manifesting
1: pastinya.
0: Benar.
1: Dan ternyata mereka punya website layar kaca 21 kan.
0: Salah. Bukan.
1: Salah ya.
0: Bukan. Itu web apa ya?
1: Udah enggak ada.
6: Itu dana produksi kita dari situ.
5: Kita yang danain mereka.
6: Kita merger sama dia.
1: Udah jadul banget kita website. Websitenya jadul banget itu.
0: Benar. Oke. Berarti lagu sisa percakapan ini udah bisa didengerin di mana aja berarti?
5: Yang pasti di seluruh platform digital, streaming, terus juga ya udah yang pasti udah ada di semua platform lah.
1: Oke.
5: Radio udah ada belum?
0: Udah
5: kan.
1: Tadi udah kita play.
5: Iya.
0: Jadi bisa di request di Brodo FM
5: Indonesia. Hai guys, request guys.
0: Kalau MV,
1: MV
0: bakal
1: MV
0: ada kah?
1: Salah. Dikasih stand-nya doang parah banget. Enggak dikasih mic.
0: Kalau MV ada.
1: MV ada MV.
5: Oke, sejauh ini kita yang sudah rilis itu official video lirik dari video ya. Kalau MV nanti kayaknya kita mau ngeliat traffic juga gitu kan. Kita juga akan pertimbangkan apakah MV ini di single pertama perlu atau memang kita langsung beralih ke lagu berikutnya gitu. Jadi lagi-lagi ini perlu diskusi internal kita gitu kan, untuk melihat traffic, terus juga melihat apa namanya animo tentang lagu sisa percakapan. Kalau memang pada akhirnya harus dibuat ke MV ya pasti kita akan buat gitu sih.
1: Boleh. Nice. Berarti abis ini bakal ada live jamming ya dari layar kaca nih.
6: Dengan Agung sebagai penyanyinya.
1: Ganti lagi tuh.
5: Itu sebenarnya bagian dari konsep. Dari konsep kita memang menghadirkan supaya tidak bosen kan. Karena kita akan tahu ini band akan jangka panjang gitu. Dari awal langsung kita belokin aja gitu.
0: Bener.
1: Oke.
0: Alright. Oke, mungkin boleh bersiap-siap dulu. Jadi nanti ya bakal ada penampilan spesial.
1: Betul. Kita akan bantu ulur waktu buat kalian sementara.
0: Alright.
1: Apa kabar Edit?
0: Sehat.
1: Iya. Luar biasa. Ya? Lancar alhamdulillah.
6: Ajak gunung, Bang. Ajak gua ngobrol dong, Bang.
1: Yaudah, kita kasih waktu dulu untuk mereka bersiap-siap dulu ya.
0: Ya benar. Habis ini bakal dibawain single perdananya di layar kaca, sisa percakapan ya. Tadi udah bisa didengerin di semua DSP.
1: Betul.
0: Lirik video juga bisa dicek di mana? Berarti bisa ditonton.
5: YouTube-nya layar kaca.
0: Apa tuh kalau boleh tahu?
5: Layar kaca, YouTube-nya layar kaca, sisa percakapan.
0: Oke.
5: Itu sama lagi.
0: Udah itu aja. Oke, terima kasih.
1: Instagram.
5: Promo. Kalau Instagram username itu layar kaca. Jadi kan nyambung ya, layar kaca.
0: Benar.
5: Terus TikTok juga sama, layar kaca band official. YouTube juga sama, layar kaca juga kalau pakai username.
1: Oke, dikepoin tuh jangan lupa biar tahu kesehariannya Mas Agung kira-kira gimana.
0: Karena next single adalah ciptaannya Mas Agung.
1: Iya.
0: Kita tungguin.
1: Agung Bas gitu.
0: Aduh.
1: Agung Bas. Keren. Right. Mas Agung BTW IG-nya apa kalau boleh tahu?
4: Agung Suwibowo.
0: Jadi lirik ya, jadi
1: Agung Suwibowo.
0: Ah itu dia. Boleh. Mau dipanggil satu-satu?
5: Ya, satu-satu.
1: Boleh tuh.
0: Boleh cek di mana?
6: Saya Rizky Dewanto, RIZKY Dewanto, O-nya 2.
1: Oke. Bangal.
7: Saya Aulia Andika Lubis.
1: Oh iya deh.
5: Saya more underscore luas.
1: Nah, oh, ini more gitu. Underscore luas. Gitu. Oh ini, oke.
0: Oke, jadi jangan lupa di follow semua Instagramnya, Instagramnya Layar Kaca juga, biar kamu update ya tentang next projectnya, betul. Next singlenya kira-kira bakal kapan rilisnya? Karena tadi udah di spill, bahkan bakal sering nih
1: rilis lagunya. Wih, semoga sering-sering main kesini juga ya nanti. Ya.
5: Proyeksi kita mau bikin bioskop banyak sih.
1: Boleh. Bisnis. Gak masalah.
0: Gak masalah.
5: Boleh. Ngalang-ngalain Ivan Seventeen.
0: Alright, terima kasih Layar Kaca.
1: Terima kasih banget Layar Kaca ya.
0: Iya. Thank you. Sukses selalu buat next project-nya.
1: Betul, dan juga pokoknya sukses terus dan jangan kapok untuk main kesini pastinya ya.
0: Alright, terima kasih juga teman Brodo udah seru-seruan 1 jam terakhir bareng sama Layar Kaca ya.
1: Betul, abis ini bakal dilanjutin sama penyiar kesayangan kamu di seluruh Brodo FM Indonesia.
0: Alright, kalau gitu nama gue Edi Tama.
1: Gue Elan pamit and please welcome Layar Kaca.

va a ser?

Gerakan 1 juta pohon diperingati setiap tanggal 10 Januari oleh seluruh masyarakat sedunia. Meski tidak banyak selebrasi yang digelar untuk memperingati hari tersebut, namun peringatan tetap bersifat penting sebagai upaya untuk mengetahui kelestarian pohon yang berguna bagi kehidupan umat manusia. Sementara itu, di Indonesia, pemerintah mulai menerapkan kebijakan soal kelestarian pohon baru melalui gerakan 1 miliar pohon. Hutan dan pohon merupakan dua unsur yang diperlukan bagi berlangsungnya kehidupan manusia. Hutan pun juga mendukung spesies yang tak terhitung jumlahnya, termasuk manusia. Adapun beberapa alasan pentingnya hutan dan pohon bagi kehidupan manusia, antara lain memelihara tanah dan menjaga bumi tetap dingin, sebagai penyerap karbon, menyediakan makanan sehat untuk jutaan orang dan spesies lainnya, sebagai saluran air alami, serta menampung 80% keanekaragaman hayati di bumi.

Salahkah jika aku ingin kisah ini selamanya? Di saat restunya tak berpihak, aku berjuang. Tapi kamu memilih menyerah.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Arif, sudah pulang kau nak? Pasti kamu lapar ya?
0: Iya dong bu. Harum betul bu. Ibu masak apa sih? Arif jadi tidak sabar untuk segera makan.
1: Ganti baju dulu ya Arif. Terus jangan lupa ada cuci tangan dengan sabun ya nak.
0: Siap, ibu cantik.
2: Budayakanlah mencuci tangan sebelum kita makan. Membiasakan cuci tangan sebelum makan, kita akan terhindar dari berbagai penyakit dan tentu saja dapat dijadikan sebagai cerminan pola hidup bersih dan sehat di masyarakat. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro1 RRI Palembang, Kanal Inspirasi.
3: RRI Online. Berita terupdate, terpopuler, serta informasi terbaru. Aplikasi mobile dengan konten berita berupa teks, foto dan audio, liputan jurnalis RRI se-Indonesia. Download RRI Online di Play Store. Dan dapatkan notifikasi berita terbaru setiap saat. RRI Online, lebih update, beragam, dan terpercaya.

Tips Mitigasi Bencana. Sahabat, apa yang ada di benak kita kalau bicara tentang plastik? Murah dan ringan. Benar. Tapi ada sisi lain dari kantong plastik yang mahal dan berat. Data Perserikatan Bangsa-Bangsa dan Organisasi Peduli Lingkungan mencatat 2 juta kantong plastik digunakan di seluruh dunia setiap hari. Indonesia berada di peringkat kedua dunia penghasil sampah plastik ke laut setelah Cina. 73% sampah di pantai adalah plastik, terdiri dari botol, pembungkus makanan, dan lain-lain. 3 juta ton lebih plastik diproduksi di Indonesia setiap tahun. 1 juta botol plastik minuman terjual setiap menit. 40% kantong plastik digunakan sekali lalu dibuang. Setiap orang rata-rata menggunakan 40 kg plastik per tahun. Setiap tahun ada 8 juta ton sampah plastik dibuang ke laut. Sampah plastik ini telah membunuh banyak makhluk hidup. 1 juta burung laut mati karena kantong plastik. 100 ribu mamalia laut, penyu, dan ikan mati akibat

0: dari kemarin jerawat tidak sembuh-sembuh. Jadi cewek jorok banget sih.
1: Serius nongkrong pakai baju kayak gitu? Kayak gembel, malu-maluin tau gak?
2: Gendutan ya sekarang, makanya jangan rakus-rakus. Jadi cewek harus jaga pola makan.
3: Kalimat menyakitkan yang hampir setiap hari terdengar di telinga. Padahal mereka gak tahu kalau aku mati-matian berusaha agar jadi lebih baik setiap harinya. Kalau begini terus, untuk apa aku hidup? Stop menormalisasi berbicara sesuka hati. Mari, jaga perkataan. Jangan sampai yang keluar dari mulut kita membuat hidup orang lain berantakan.

0: Wah, Mace, ada bikin apa?
1: Ah, biasa. Saya ada goreng ayam sisa tadi malam. Lumayan toh buat makan siang nanti.
0: Wah, mantap ini menu makan siangnya nih. Tapi kenapa minyak goreng hitam begitu?
1: Alah, namanya juga minyak goreng bekas. Kalau dibuang, sayang sekali. Ini juga masih banyak.
0: Ya ampun, Mace. Ku belum merasakan akibatnya kalau masak pakai minyak goreng bekas terus.
1: Bah, kenapa jadi?
0: Begini, Mace. Penggunaan minyak goreng bekas atau minyak jelantah itu bisa berbahaya bagi kesehatan. Karena punya kandungan berbagai senyawa kimia dan bakteri berbahaya. Serta bisa juga menimbulkan penyakit seperti kanker, obesitas, infeksi bakteri, penyakit degeneratif, bahkan kerusakan pada organ tubuh.
1: Aduh, mengerikan sekali yo.
0: Minyak goreng bekas atau minyak jelantah dapat dikenali dari warnanya yang coklat gelap, kental, dan berbau tengi. Hentikan penggunaan minyak goreng secara berulang agar tidak mengganggu kesehatan Anda.

Namanya adalah Anopheles. Ini adalah nyamuk yang menyebarkan malaria pada manusia. Saat infeksi menyebar, gangguan kesehatan parah penting untuk mencegah sebelum terjadi. Shh, diam dulu, belum selesai penjelasannya. Malaria adalah penyakit yang disebabkan oleh infeksi parasit bernama Plasmodium. Saat gigitan nyamuk membuat parasit tersebut masuk ke dalam tubuh, kemudian menyerang organ hati, lalu menginfeksi sel darah merah. Nyamuk ini lebih aktif pada saat senja atau bahkan di malam hari. Kemampuan terbang hewan yang satu ini sangat lemah, sehingga tidak aktif jika kondisi cuaca sedang berangin. Nyamuk betina dapat menghisap darah agar dapat bertelur, di mana jumlah telur yang dihasilkan bisa mencapai 50 sampai dengan 200 butir. Nyamuk penyebab malaria ini pun dapat ditemukan di semua daerah kecuali Antartika. Meski penyakit yang disebarkan oleh jenis nyamuk ini sudah diberantas, tetap saja ada kemungkinan wabahnya akan kembali.

0: koleksi tas baru lagi. Hermes, Gucci, Dior. Kayaknya saya harus tambah koleksi lagi nih.
1: Noken lah.
0: Di, Noken. Kamu pikir saya tidak punya uang buat beli tas mahal?
2: No.
3: Iya sih, memang tas Noken harganya tidak sebanding sama tas-tas branded yang super mahal koleksimu itu.
0: Ya iyalah, orang kaya.
3: Tunggu dulu. Meski tidak mahal, Noken itu salah satu warisan budaya yang harus kita lestarikan.
4: Kenalkan budaya kita ke dunia internasional. Budaya kita, identitas kita.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Papeda merupakan makanan khas dari Indonesia Timur, Maluku, Papua, dan Sulawesi. Lebih dari sekedar makanan, papeda adalah bagian dari sejarah dan juga budaya Indonesia Timur. Papeda adalah hidangan berupa bubur sagu putih yang memiliki tekstur lengket seperti lem. Papeda biasanya disajikan bersama ikan kuah kuning. Meskipun rasa papeda cenderung tawar, hidangan ini kaya akan serat, rendah kolesterol, dan juga bernutrisi. Papeda dibuat dari tepung sagu yang berasal dari batang pohon sagu. Pohon palma dengan nama latin Metrosilon sagurot yang tumbuh melimpah di tepian sungai atau wilayah dengan kadar air yang tinggi. Bagi masyarakat di Papua dan Maluku, papeda dihormati dan dianggap sakral karena sering dihidangkan dalam berbagai upacara adat. Salah satunya adalah upacara Watani Kame yang menandakan berakhirnya siklus kematian seseorang. Papeda juga memiliki makna filosofis yang mendalam. Masyarakat Papua memakan papeda dengan peralatan tradisional kayu yang disebut helai dan hote, yang melambangkan ikatan keluarga. Papeda juga disajikan secara unik, diseruput cepat dan langsung ditelan, yang berarti menguatkan nilai-nilai kebersamaan dan persatuan. Papeda menjadi keajaiban kuliner dan juga warisan budaya yang tidak ternilai. Terbukti dengan pada hari Jumat 20 Oktober 2023, Google mempersembahkan Google Doodle dengan logo khusus yang memikat. Beberapa huruf Google yang digantikan dengan gambar mangkuk papeda dan peralatan makannya. Menurut Google, logo khusus ini dibuat untuk memperingati deklarasi papeda sebagai warisan budaya tak benda oleh UNESCO pada 20 Oktober 2015. Ini menjadi pengingat bahwa makanan juga mengandung makna budaya yang mendalam. Kita harus menjaga dan juga menghormati makanan yang telah memberikan identitas pada banyak komunitas di

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.

0: inspirasi hari ini.
1: Kebahagiaan datang ketika kita berhenti mengeluh tentang masalah yang kita miliki dan mengucapkan terima kasih untuk semua masalah yang tidak kita miliki.
2: Inspira Kolbu.

Seorang ulama, Tabi'in Syaid bin Al-Musayyib berkata, orang yang berbakti kepada orang tuanya tidak akan mati dalam keadaan buruk. Ya Allah, jadikanlah kami anak-anak yang berbakti kepada orang tua kami. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku serta seluruh kaum mukminin pada hari perhitungan. Quran Surat Ibrahim ayat 41.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Cie-cie yang lagi bertengkar dengan temannya. Baik itu teman yang dulunya dekat, kemudian terpisah. Sedih bukan? Terpisah dengan temannya, sedih. Tapi ketahuilah, bagi seorang muslim, ada teman yang paling baik yang tidak akan pernah meninggalkanmu di dunia ataupun di akhirat. Coba perhatikan teman yang paling baik ini. Sebagaimana yang disebutkan riwayatnya oleh Imam Al-Bazzar di dalam kitabnya Al-Musnad. Dan oleh Imam Al-Baihaqi dalam kitabnya Syu'abul Iman. Dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Matsalu bani Adam, matsalu bani Adam wa malihi wa 'amalihi, matsalu rajulin lahu thalathatu akhilla." Perumpamaan anak Adam, Adam dan hartanya dan amalnya seperti seseorang yang mempunyai tiga saudara. Lihat tangan saya, seorang yang mempunyai tiga saudara. Qala lahu ahaduhum, salah seorang dari saudaranya mengatakan kepada saudara ini, ana ma'aka ma dumta hayyan, fa idza mitta falasta minni wala ana minka. Dia mengatakan, aku akan bersamamu selama kamu hidup. Kalau kamu mati, maka aku bukan, kamu bukan dariku, dan aku bukan darimu. Kalau bahasa anak muda, lu, gua, and putus hubungan. Fadhalika maluh, maka itulah hartanya. Wa qala al-akhar, ana ma'aka. Dan yang kedua mengatakan, aku akan bersamamu. Fa idza balagta ila qabrik falasta minni walastu laka. Aku akan bersamamu, tapi kalau kamu sampai di kubur, maka kamu bukan dariku dan aku bukan untukmu. Aku bukan untukmu. Fadzalika waladuh, itulah anaknya, keluarganya. Yang kamu sayangi, yang kamu cintai, yang kamu senantiasa rindukan untuk berkumpul dengannya. Kalau kita sudah mati, dia akan mengatakan, lasta minni walastu lak. Kamu bukan dariku dan aku bukan untukmu. Yang ketiga, wa qala al-akhir, ana ma'aka hayyan wa mayyita, fadhalika amaluh. Aku akan bersamamu selama kamu mati dan hidup. Itulah amalnya. Itulah teman sejati. Makanya Imam Al-Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab Rawdatul Muhibbin menceritakan perkataan seorang ahli hikmah ketika ditanya, ayyul ashabi abar, teman manakah yang paling baik? Ahli hikmah ini mengatakan, al-amalu salih. Amal salih adalah teman terbaik. Tapi ingat, man farrata fihi nadima ashaddan nadama. Makanya siapa yang meremehkan teman terbaik ini, dia akan sengsara, sebenar-benar sengsara. Maka hati-hati. Jangan sampai Anda meremehkan teman terbaik Anda. Beramallah, beramallah yang akan menjadi teman terbaik Anda. Hidup dan mati Anda akan ditemani oleh dia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Tidak ada kenikmatan yang diberikan kepada seorang hamba setelah Islam yang lebih baik daripada saudara atau teman yang soleh. Maka bila seorang di antara kalian mendapatkan kesetiaan dari saudaranya, maka peganglah erat-erat." Dengarkan juga nasihat Imam Syafi'i. "Apabila engkau memiliki seorang yang membantumu di atas ketaatan, maka peganglah kuat-kuat dia dengan kedua tanganmu. Karena mencari teman itu susah dan meninggalkannya sangat mudah."

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Pro2FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro2.

0: Inspirasi hari ini.
1: Banyak hal yang bisa menjatuhkanmu, tapi satu-satunya hal yang benar-benar dapat menjatuhkanmu adalah sikapmu sendiri.

0: Motivasi untuk sahabat. Satu-satunya batasan untuk meraih mimpi kita adalah keragu-raguan kita hari ini. Marilah kita maju dengan keyakinan yang aktif dan kuat.
1: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu. Pro
3: 2. Karsi, kayaknya kita gak bisa sama-sama deh.
4: Emangnya kenapa?
3: Kita beda.

Motivasi untuk sahabat. Kembangkan sikap untuk selalu menjadi lebih baik. Membuat perbedaan yang kecil dalam tindakan akan menghasilkan perbedaan yang besar dalam hasil yang diperoleh.

0: Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir nggak? Kalau nggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar lo.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Pro 2 FM.
2: Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: berhenti. Lampu kuning hati-hati. Lampu hijau let's go.
1: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas. Masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas. Jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kok mau coba obat ini kata rada? Bisa buat kupu pikiran itu melayang-melayang nih. Pokoknya kupu stres bisa hilang kawan.
1: Oh maaf kawan, saya tidak tertanding dengan namanya narkoba.
0: Kok belum coba jadi? Kok bicara begitu?
1: Kawan, narkoba itu dapat menyebabkan kecanduan bagi pemakainya. Juga berdampak buruk bagi kesehatan, pendidikan, psikologi, ekonomi dan lingkungan sosial.
0: Ah, iyo kak.
1: Iyo.
0: Tapi kawan nih, saat ini sutara bisa lepas dari obat-obatan ini.
1: Bisa saja kawan, hanya ketong yang mampu memberantasnya.
0: Baru depo cara bagaimana kawan?
1: Ya dekat dengan keluarga sehingga jauh dari pergaulan bebas. Juga selalu berpikir positif dan jadilah keluarga yang bebas narkoba. Katakan tidak pada narkoba.
2: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
3: Pro 2 FM,
2: teman terbaik kamu. Teman ter-

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk teman Pro2 dimanapun kalian berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu di pagi hari ini. Saya berharap kalian semua bangun dalam keadaan yang segar bugar, dalam keadaan yang sehat, juga dalam keadaan yang semangat nih teman Pro2. Oke, bareng sama Kak Rida, teman Pro2 di pagi hari ini. Untuk edisi Rabu ya, 9 September 2026. Selamat hari Rabu, Rabu biru. Tapi saya dengar di luar sana ya teman Pro2, ini gludak-gludak kayaknya mau hujan. Tapi baru kayaknya ya teman Pro2. Soalnya cuaca sekarang kan tidak bisa diperkirakan. Yang tadinya panas bisa tiba-tiba hujan, yang tadinya hujan teman Pro2 bisa tiba-tiba panas gitu ya. Ini nih yang susah ya teman Pro2. Jadi begitu ya teman Pro2. Oke, kita tinggalin dulu tiba-tiba panas tiba-tiba hujan. Nah teman Pro2, kita beralih ya ke informasi-informasi. Seperti biasa ya teman Pro2, kalau pagi hari tuh kita akan sarapan pakai informasi. Jadi buat kamu teman Pro2, pantengin terus aku ya, karena aku bakalan membagikan banyak banget informasi teman Pro2.

0: Okay, BTW teman Pradua, kalian udah daftar belum tuh fun run ya dari angkatan 07 teman Pradua? Kalau belum daftar, daftar dulu. Soalnya saya lihat ini kayaknya banyak orang yang daftar nih teman Pradua. Jangan sampai kalian ketinggalan gitu ya teman Pradua. Kalau nggak kuat yang 7 kilo, ambil aja yang 3 kilo teman Pradua. Saya sebenarnya pengen sih teman Pradua, tapi saya takut nanti di tengah jalan saya pingsan terus nggak ada yang nolongin saya. Karida lu baik sekali. Oke teman Pradua, karena in this era teman Pradua, saya melihat bahwa minuman beralkohol itu sudah mulai ditinggalkan oleh para Gen Z. Para Gen Z sekarang tuh doyannya hidup sehat gitu ya. Olahraga, tiba-tiba jadi atlet, tiba-tiba nge-gym, tiba-tiba lari gitu ya. Jadi teman Pradua, gimana? Kalian udah daftar belum 07 Fun Run? Jadi daftar ya teman Pradua sebelum ditutup. Oke, ngomongin soal gaya baru hidup Gen Z yang sekarang teman Pradua, emang ya ada masa ketika melepas penat sering dibayangkan lewat musik yang keras, terus lampu yang kelap-kelip, alkohol, zat adiktif, pulang menjelang pagi gitu ya teman Pradua. Tapi itu dulu teman Pradua. Belakangan bayangan itu pelan-pelan bergeser teman Pradua. Bingar-bingar pesta yang dulunya ramai kini berubah menjadi jogging santai, pilates, hingga tanding pedal teman Pradua. Bagi sebagian Gen Z teman Pradua, bersenang-senang tidak lagi harus identik dengan bingar-bingar pesta semalam suntuk. Rasa lega teman Pradua justru dicari lewat keringat, lewat langkah kaki dan tubuh yang terasa lebih ringan saat setelah bergerak teman Pradua. Dan teman Pradua, Anton yang berusia 25 tahun termasuk memilih cara yang sama. Saat pekerjaan terasa berat atau pikiran sedang penuh teman Pradua, ia lebih memilih berlari, berenang atau bahkan pergi gym. Jadi dia udah gak pergi party-party lagi teman Pradua. Jadi olahraga ini bukan sekedar mengikuti tren hidup sehat ya. Kegiatan fisik akan memberikan dampak yang lebih nyata nih teman Pradua, dan juga tahan lama dibandingkan dengan kesenangan yang terasa hanya sesaat saja. Kendati demikian teman Pradua, bukan berarti Anton memandang negatif orang-orang yang doyan pergi berpesta. Jadi sah-sah saja ya teman Pradua, olahraga terasa lebih masuk akal dibandingkan dengan party-party nih. Kalau menurut saya ya teman Pradua, olahraga itu kayak investasi gitu ya untuk hari tua. Karena selain membuat tubuh kita lebih sehat dan juga bugar, olahraga juga tidak selalu harus mahal teman Pradua. Iya sih, olahraga gak mahal. Tapi kayaknya in this era ya teman Pradua, banyak tuh yang aduh sepatunya harus ini, harus itu, harus pakai alat-alat ini, alat-alat itu. Ya udah enggak apa-apa ya teman Pradua, daripada kamu mabuk-mabukan mendingan olahraga. Okay, itu dia teman Pradua. Gen Z ya yang saat ini mencari hike di jogging track. Kalau menurut kamu gimana nih teman Pradua? Oke, mengucapkan selamat pagi untuk teman Pradua di mana saja kamu berada. Selamat menjalankan aktivitas kamu ya di pagi hari ini. Kita akan apa teman Pradua? Kita akan berbagi informasi menarik lainnya khusus untuk menemani pagi harinya kamu teman Pradua. Jadi kamu jangan kemana-mana ya. Tetapkan kebersamaan kamu teman Pradua hanya di Pradua FM Serui. Teman terbaik kamu.
1: Ya terus, terus. Ya op, op, op, op. Ya op.

Teman Pro 2, pernahkah kamu merasa emosi? Emosi merupakan perasaan yang dirasakan oleh setiap orang sebagai respon terhadap sesuatu hal atau kejadian. Setiap orang memiliki emosi, contohnya bahagia, sedih, gelisah, dan sebagainya. Namun nyatanya ada banyak jenis emosi lain yang mungkin pernah kamu rasakan tetapi sulit untuk dijelaskan. Teman Pro 2, seperti yang dituliskan dalam buku karya John Koenig, ada beberapa jenis emosi unik yang mungkin pernah kamu rasakan atau tidak kamu ketahui sebelumnya. Istilah opia adalah perasaan yang timbul ketika kamu menatap mata orang lain. Krisalism adalah perasaan tenang dan damai saat kamu menghangatkan diri di dalam rumah ketika hujan deras. Liberosis adalah perasaan yang muncul ketika kamu berharap bisa menjadi anak kecil lagi tanpa kepedulian dan kekhawatiran. Kukebo adalah perasaan lemas ketika kamu melihat atau mendengar berita yang mengerikan. Monokopis adalah perasaan yang kamu rasakan ketika kamu berada di lingkungan yang baru. Annulment adalah perasaan yang muncul ketika kamu berharap bisa kembali ke masa lalu dan memberitahu diri sendiri tentang masa depan. Excellences adalah perasaan yang kamu rasakan ketika kamu berbicara tentang hidupmu, tetapi orang lain tidak dapat memahami, sehingga kamu berhenti membicarakannya. Clixus adalah perasaan ketika mengingat suatu kenangan sekarang, kemudian mengingat ingatan yang sama di kemudian hari, serta memiliki efek yang berbeda meskipun ingatan yang sama. Deja vu adalah suatu keadaan di mana kamu merasa familiar dengan kondisi sekitarmu, seolah-olah kamu sudah pernah mengalami hal tersebut di waktu lampau. Xenozain adalah saat kamu merasa bahwa waktu terus berjalan semakin cepat.

Pendengar, berikut tips mencegah korban yang diakibatkan oleh hujan deras. Hujan deras merupakan penyebab terjadinya banjir dan tanah longsor. Saat musim hujan, wilayah di Indonesia memiliki ancaman yang tinggi terhadap banjir dan tanah longsor. Banjir biasanya disebabkan oleh hujan dengan intensitas tinggi yang menyebabkan kerugian material dan korban jiwa. Berikut tips mitigasi bencana saat musim hujan. Pertama, melakukan pengenalan dan pemantauan resiko bencana banjir dan tanah longsor. Meningkatkan kewaspadaan bagi masyarakat yang tinggal di lereng tanah yang mudah longsor. Kedua, meningkatkan edukasi budaya sadar tentang bencana banjir dan tanah longsor agar lebih siap dan siaga saat menghadapi banjir dan tanah longsor. Ketiga, mengenali penyebab banjir dan tanah longsor agar bisa lebih siaga saat musim hujan. Keempat, melakukan pemantauan terhadap sumber daya air secara maksimal. Kelima, pengelolaan perencanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup yang baik. Keenam, memantau informasi resmi dari lembaga berwenang seperti BMKG, televisi, dan radio. Demikian tips saat menghadapi musim hujan.

0: Aduh, barang ini enak sampai.
1: Wih, kau makan apa? Macam enak sekali tuh.
0: Ini, saya ada makan milk ban dari Thailand. Kau mau kah?
1: Milk? Milk? Milk apa tuh?
0: Milk ban.
1: Cio, kenapa susah sekali? Tapi coba saya rasa dulu.
0: Ini, kau makan sudah?
1: Buhar, enak juga ini. Bah, kau beli di mana?
0: Ini dong jual di Thailand, tapi saya ada just tip kemarin.
1: Ah, kau paksa gaul sekali. Mau makan begini saja harus pesan-pesan dari jauh. Ini enak, tapi ada yang tak kalah enak nih. Coba kau rasa dulu.
0: Apa tuh? Mari saya rasa.
1: Ini, kau rasa sudah.
0: Astaga, saya kira apakah? Haha, ternyata sagu gulmer.
1: Iya tuh, sagu gulmer. Kenapa? Daripada tadi kau makan yang kekinian, nanti kau lupa sama tong pemakanan khas sendiri. Lebih baik kau makan sagu gula merah ini, biar tong sama-sama cinta kita punya kuliner sendiri.
0: Oh iya, betul juga. Ah, ini juga enak. Makasih ya kawan.
2: Copot.
3: Jumping Freshman of Maine atau latah adalah perilaku yang ditandai dengan reaksi spontan saat sedang terkejut. Seperti meniru kata-kata yang diucapkan orang lain atau melakukan gerakan tertentu. Biasanya reaksi orang latah akan spontan dan berlebihan terjadi ketika seseorang dikejutkan oleh hal tertentu seperti mendengar suara keras atau mendapatkan sentuhan tak terduga. Reaksi terkejut ini juga bisa berupa mengulang kata-kata yang diucapkan orang lain, mengucapkan kata-kata kasar atau vulgar, ataupun melakukan suatu gerakan. Anda tak perlu merasa khawatir karena kondisi ini tergolong normal. Latah adalah kondisi yang berkaitan dengan kondisi psikis dan perilaku seseorang. Maka dari itu, untuk menghilangkan latah, penderitanya dapat melakukan psikoterapi secara rutin.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM Serui, teman terbaik kamu. Tuh kan apa teman Pro 2 tadi Kak Rida bilang hujan gitu ya, bakalan hujan. Ini hujannya udah mulai turun nih teman Pro 2. Jadi buat kamu yang berencana atau yang harus kerja dan juga sekolah, untuk hati-hati di jalan ya teman Pro 2, jangan lupa jaketnya dipakai. Takut-takut nanti kalian sampai tempat kerja atau sampai tujuan kamu basah, kan gak lucu ya teman Pro 2. Jadi jangan lupa untuk pakai mantel. Oke teman Pro 2, kita akan update untuk informasi berikutnya teman Pro 2. Kalian kalau memperhatikan ya teman Pro 2, dalam kondisi atau situasi gawat darurat di mana setiap detiknya ini merupakan penentu keselamatan pasien. Nah, menurut respon medis yang cepat dan terkoordinasi teman Pro 2 seperti lewat Code Blue teman Pro 2. Nah, Code Blue di rumah sakit ini merupakan sistem aktivasi kegawat daruratan yang menandakan bahwa ada nih pasien yang sedang dalam kondisi kritis seperti henti jantung, henti nafas, atau yang membutuhkan tindakan segera teman Pro 2. Saat Code Blue diaktifkan teman Pro 2, tim medis khusus dan juga terlatih ini nantinya akan langsung bergerak ya untuk melakukan penanganan sesuai dengan kondisi pasien. Oke, kita akan kenalan dulu ya teman Pro 2 sama Code Blue ini. Dimana penanganan Code Blue ini umumnya sih melibatkan tim medis yang terdiri dari dokter maupun perawat, tenaga anestesi atau tenaga medis lainnya yang memiliki kompetensi bantuan hidup dasar atau basic life support dan bantuan hidup kardiovaskular lanjut teman Pro 2. Dalam pelaksanaannya sendiri teman Pro 2, tim medis dapat melakukan berbagai tindakan mulai dari resusitasi jantung paru, pemberian bantuan nafas, penggunaan kejut jantung untuk mengembalikan irama jantung bila diperlukan, hingga pemberian obat-obatan dan tindakan lanjutan sesuai dengan kondisi pasien ya.

Nah, teman berdua, berbagai tindakan penyelamatan itu tentunya membutuhkan koordinasi tim yang baik serta sistem penanganan yang terstruktur, sehingga setiap langkah dapat dilakukan secara cepat dan juga tepat nih teman berdua. Oke, itu dia teman berdua mengenal Code Blue, tim medis yang bergerak cepat ya di kondisi kritis. Sarapan apa ya teman berdua pagi hari ini? Kayaknya masih bingung gitu ya, mau sarapannya pakai apa ya? Mana hujan lagi gak bisa keluar belinya gitu ya teman berdua. Loh kok gak masak sih Kak Rida? Saya kesini aja jam 4:30 teman berdua, gimana mau masak? Gak sempat ya, gak sempat. Oke, jangan kemana-mana teman berdua, kita jeda dulu sambil saya mikir mau sarapan pakai apa. So guys, jangan kemana-mana, stay tune on Produser Rui, teman.

Kenaikan biaya atau dalam istilah ekonomi dikenal sebagai cost plus inflation. Ini adalah jenis inflasi yang terjadi akibat naiknya biaya produksi barang dan jasa. Ketika biaya input seperti bahan baku, upah tenaga kerja, atau energi meningkat, produsen cenderung menaikkan harga jual untuk mempertahankan margin keuntungan. Ada beberapa penyebab umum cost plus inflation terjadi. Pertama, kenaikan harga minyak atau energi lainnya yang berdampak luas pada biaya transportasi dan produksi. Kedua, upah buruh yang meningkat, terutama jika tidak diimbangi dengan kenaikan produktivitas. Tiga, depresiasi nilai tukar mata uang yang membuat impor menjadi lebih mahal. Empat, kebijakan fiskal atau regulasi baru seperti pajak tambahan atau pembatasan perdagangan. Dampak dari inflasi ini bisa signifikan. Masyarakat akan menghadapi harga barang kebutuhan pokok yang lebih mahal, sementara daya beli cenderung menurun. Namun di sisi lain, bagi pelaku usaha, kondisi ini dapat memicu ketidakpastian dan menekan profitabilitas. Untuk mengendalikan cost plus inflation, pemerintah dan bank sentral seringkali harus mengambil kebijakan yang hati-hati, seperti mengontrol upah minimum, menjaga stabilitas nilai tukar, atau memberikan insentif produksi agar biaya bisa ditekan.

Menjaga lingkungan sama dengan menjaga kita dan generasi penerus nanti. Kita memerlukan pohon, kita memerlukan air bersih, kita juga memerlukan makanan yang higienis dan terjamin sumbernya secara alami. Dengan kita menjaga lingkungan saat ini, maka telah mewariskan kehidupan buat generasi penerus nanti. Memberikan udara yang segar, air yang bersih, dan sumber makanan yang sehat. Menyayangi dan menjaga lingkungan adalah menyayangi dan menjaga kehidupan kita. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

Oke, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM, serui teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kita akan update untuk informasi berikutnya. Ada BGNRI yang mengambil langkah tegas nih teman Pro 2, dengan menghentikan sementara operasional 1999 dapur SPPG di berbagai daerah di Indonesia. Hal itu dilakukan teman Pro 2 setelah dapur-dapur tersebut diketahui belum mendaftarkan sertifikat like hygiene, sanitasi atau SLHS kepada Dinas Kesehatan setempat. Kepala BGN Sudaryono mengatakan teman Pro 2 kepemilikan SLHS ini merupakan salah satu persyaratan pentingnya dalam penyelenggaraan dapur program makan bergizi gratis atau MBG. Karena itu teman Pro 2, setiap SPPG ini wajib nih memenuhi ketentuan tersebut untuk memastikan makanan yang diberikan kepada penerima manfaat memenuhi standar keamanan. Nah teman Pro 2, menurut Sudaryono, bagian ini terus melakukan pemeriksaan dan juga verifikasi ya terhadap puluhan ribu dapur SPPG yang menjadi bagian dari pelaksanaan program MBG. Dari total 27.485 dapur yang sebelumnya tercatat teman Pro 2, proses penyisiran kemudian membuat jumlah dapur yang beroperasi di angka 27.022 dapur teman Pro 2. Hal tersebut berdasarkan hasil koordinasi terbaru ya dengan Kementerian Kesehatan per 7 September 2026, di mana bagian ini menemukan 1.999 dapur yang belum melakukan pendaftaran SLHS. Nah, teman Pro 2, setelah dilakukan konfirmasi dan evaluasi secara bertahap, BGN lantas memutuskan menghentikan sementara nih kegiatan 1.999 dapur. Penutupan itu dilakukan agar seluruh dapur yang bermasalah dapat menjalani proses investigasi lebih lanjut sebelum diizinkan kembali beroperasi, teman Pro 2. Di sini teman Pro 2, pemerintah ingin memastikan ya standar kebersihan keamanan pangan dan kualitas gizi tetap terjaga nih sebelum makanan diberikan kepada masyarakat. Penutupan sementara juga menjadi bentuk komitmen BGN untuk menempatkan keselamatan penerima manfaat sebagai prioritas dalam pelaksanaan MBG teman Pro 2. Oke, itu dia teman Pro 2 satu informasi update di mana BGN yang tutup 1.999 dapur SPPG penyedia MBG. Informasi ini tentunya bisa kamu akses lengkapnya ya teman Pro 2 dalam laman rri.co.id. Oke, selamat pagi untuk teman Pro 2 yang baru saja mendapatkan frekuensi kita. Juga selamat pagi untuk teman Pro 2 yang sedari tadi sudah monitor Pro 2 FM Serui. Oke, Karida mau menginformasikan ya teman Pro 2 buat kamu yang kemarin nonton Bintang Radio di RRI Serui ya teman Pro 2, baik itu secara live maupun streaming teman Pro 2, jangan lupa untuk vote favorit kamu ya teman Pro 2 di rri.co.id teman Pro 2, maksudnya di bintangradio.id. Jadi kalian langsung aja ke situ karena setiap harinya kamu mendapatkan satu bintang. Nah, satu bintang itulah teman Pro 2 yang bisa kamu alokasikan untuk mendukung siapa nih yang bakalan menjadi juara atau mungkin favorit kamu gitu ya teman Pro 2. Kalau menurut saya sih semua bagus-bagus ya. Oke, jangan kemana-mana teman Pro 2, kita akan jeda dulu sejenak. So please don't go anywhere, stay tune on Pro 2 Serui, teman terbaik kamu.

0: Daddy dope.
1: Ah, apa sih?
2: Mau tahu? Simak yang satu ini.
3: Banyak orang bertanya, kenapa sih kita hidup di bumi? Kenapa kita tidak hidup di planet lain? Dan kenapa harus bumi? Semua berawal sekitar 4.500 miliar tahun yang lalu, ketika satu-satunya bintang di tata surya kita, matahari, terbentuk. Kala itu, belum ada planet yang terbentuk di tata surya kita, hanya ada gas dan debu yang berputar mengelilingi matahari. Saat debu dan gas tersebut mengelilingi matahari, mereka akan saling bertabrakan hingga menjadi besar dan terbentuklah planet termasuk bumi salah satunya. Pada proses pembentukan bumi, jarak antara planet bumi dan matahari tidak terlalu jauh dan tidak terlalu dekat, sehingga bumi mempunyai suhu yang tepat untuk bakal calon kehidupan dan tentunya cukup untuk membuat air tidak menguap maupun membeku. Nah, inilah syarat pertama yang harus dimiliki sebuah planet untuk menunjang kehidupan, yaitu jarak yang pas dengan bintang terdekat. Nah, faktanya, planet Mars dan Venus memenuhi syarat ini loh. Bumi yang semakin terbentuk, terus dihujani oleh meteorit dan komet yang beraneka ragam jenisnya. Hingga akhirnya, terbentuklah inti bumi yang terbuat dari besi dan nikel pada suhu 5.400 derajat Celcius. Karena inti bumi yang terbentuk dari besi cair yang bergerak, maka terbentuklah medan magnet yang sangat kuat. Inilah syarat kedua untuk menunjang kehidupan, memiliki medan magnet. Medan magnet inilah yang berfungsi untuk melindungi kita dari radiasi dan angin matahari yang sangat berbahaya bagi makhluk hidup. Selain itu, tanpa medan magnet bumi, gas-gas yang ada di sekitar bumi pasti akan menjauh karena tertiup angin matahari. Nah, karena perlindungan dari medan magnet yang kuat, gas yang ada di sekitar bumi yang terdiri dari metana, hidrogen, uap air, dan karbon dioksida tertarik gravitasi mengelilingi bumi, dan terbentuklah atmosfer. Namun ketika itu, atmosfer bumi masih sangat berbahaya bagi calon makhluk hidup. Walaupun demikian, bumi sudah mengantongi syarat ketiga yaitu memiliki ketebalan atmosfer yang pas untuk menunjang makhluk hidup. Seperti pada video sebelumnya, setelah dihujani meteor dan komet selama ribuan tahun, air yang dibawa oleh meteor dan komet berkumpul menjadi satu hingga menutupi hampir seluruh permukaan bumi yang hanya menyisakan sedikit daratan. Inilah syarat keempat yang harus dimiliki bumi, yaitu memiliki air dengan komposisi yang pas untuk makhluk hidup. Baru pada sekitar 3.000 tahun yang lalu, diperkirakan sudah mulai muncul kehidupan pertama di bumi berupa makhluk hidup yang berukuran sangat kecil yang hanya bisa dilihat oleh mikroskop. Salah satunya adalah cyanobakteri. Bakteri inilah yang mempunyai tugas yang sangat penting untuk mengisi bumi dengan oksigen melalui proses fotosintesis. Namun untuk mengisi bumi dengan oksigen, butuh waktu jutaan tahun ya. Dan inilah yang menyebabkan bumi mendapatkan syarat kelima yaitu harus memiliki oksigen. Lalu bagaimana dengan planet Venus dan planet Mars? Planet Venus sendiri memiliki atmosfer yang sangat tebal. Coba bayangkan apa yang terjadi apabila kita memiliki udara yang sepadat air. Gak bisa nafas kan kita? Selain itu, planet Venus memiliki suhu permukaan sekitar 460 derajat Celcius. Mateng dong kita. Sedangkan untuk planet Mars sendiri memiliki atmosfer yang sangat tipis yang terdiri dari karbon dioksida sehingga berbahaya untuk makhluk hidup. Dengan jarak yang lebih jauh, Mars memiliki suhu permukaan minus 63 derajat Celcius. Adem. Dan yang paling penting adalah Mars tidak memiliki medan magnet, sehingga Mars tidak mempunyai perlindungan terhadap radiasi matahari. Jadi masih mau tinggal nih di planet-planet tersebut. Coba deh dipikir lagi.
1: Apa sih?
2: Mau tahu? Stay tune terus di Pro2 Spirit Inovasi.

Yes, teman Pro 2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro 2 FM, seru teman terbaik kamu. Gimana nih teman Pro 2, sudah sarapan belum? Kalau aku udah dianterin bekal sama mama, asik. Terima kasih ya untuk ibuku tersayang. Oke teman Pro 2, kita akan update lagi untuk informasi berikutnya. Satu informasi nih teman Pro 2 dari seru kita yang tercinta. Teman Pro 2, kapal ekspres Bahari 99B yang selama ini melayani masyarakat dengan rute pelayaran Kepulauan Yapen, Waropen, dan juga Biak, saat ini menjalani proses docking nih atau perawatan kapal selama kurang lebih 1 bulan. Kepala Bidang Perhubungan Laut dan juga Darat Dinas Perhubungan Kabupaten Waropen, Yohanes Rumabar, mengatakan kapal tersebut menjalani docking di Kabupaten Sorong, Papua Barat. Selama Ekspres Bahari 99B menjalani perawatan teman Pro 2, pelayanan transportasi laut bagi masyarakat tetap berjalan dengan menggunakan kapal pengganti sementara. Yohanes juga menjelaskan ya teman Pro 2 bahwa kapal Ekspres Bahari Marina 3 ditugaskan untuk menggantikan sementara pelayanan Ekspres Bahari 99B pada rute pelayaran yang selama ini dilayani. Penggunaan kapal pengganti tersebut teman Pro 2 dilakukan agar aktivitas dan kebutuhan masyarakat terhadap transportasi laut antar daerah ini bisa tetap melayani selama proses docking berlangsung. Ekspres Bahari 99B nantinya dijadwalkan kembali melayani masyarakat pada Oktober 2026 teman Pro 2 setelah proses docking selesai. Sementara itu teman Pro 2, Yohanes juga mengatakan harga tiket yang berlaku selama masa pelayanan kapal pengganti ini tetap kok masih menggunakan tarif non-subsidi ya teman Pro 2. Dinas Perhubungan Waropen mengimbau masyarakat pengguna jasa transportasi laut untuk menyesuaikan perjalanan dengan jadwal kapal yang tersedia. Selama Ekspres Bahari 99B menjalani proses docking hingga jadwal kembali beroperasi pada Oktober 2026. Oke, itu dia teman Pro 2, satu informasi di mana Ekspres Bahari 99B yang dok ya, Marina 3 layani penumpang Waropen. Informasi ini teman Pro 2 bisa kamu akses lengkapnya hanya di laman rri.co.id.

0: Bro, kalau naruh motor jangan sembarangan. Dasar lo. Minggir enggak? Kalau enggak minggir gue sampai ntar. Heh, malah melototin lagi. Nantangin lo. Dasar.
1: Masa sih cara bicara orang Indonesia seperti tadi? Kalau semuanya bersikap seperti itu, wah, mau dibawa kemana citra bangsa negara ini? Sebagai warga negara yang baik, harusnya kita bisa menjaga sikap dan juga kelakuan agar nantinya kita bisa dihargai oleh orang lain, sopan dalam berbicara, dan santun dalam bersikap. Itulah yang harus kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, dimanapun, dan juga dengan siapa saja. Mari kita tingkatkan budaya dalam bersopan santun untuk kemajuan dan citra diri bangsa Indonesia. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh tim produksi
2: Lampu merah berhenti, lampu kuning hati-hati, lampu hijau let's go.
3: Anak kecil aja tahu peraturan lalu lintas, masa kamu enggak? Taati peraturan lalu lintas, jadilah pelopor keselamatan berlalu lintas dan budayakan keselamatan sebagai kebutuhan.
4: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, teman Pro2 dari kawasan Jalan Patimura, kita masih ya di frekuensi 101,5 Pro2 FM Serui, teman terbaik kamu. Teman Pro2, kita akan update lagi nih untuk informasi berikutnya. Satu informasi teman Pro2 dari PLN ULP Serui, di mana PT PLN Unit Layanan Pelanggan atau ULP Serui melakukan pekerjaan uprating jaringan tegangan menengah atau JMT sebagai upaya meningkatkan keandalan sistem kelistrikan di Kabupaten Kepulauan Yapen. Pekerjaan tersebut teman Pro2 berdampak pada pemadaman listrik di sejumlah wilayah yang menjadi lokasi pelaksanaan pekerjaan. Staf teknik PLN ULP Serui, Kenang Asmara Putra Sirei, mengatakan pemadaman dilakukan untuk mendukung proses pengerjaan uprating JTM yang meliputi penggantian sejumlah infrastruktur jaringan teman Pro2. Menurutnya teman Pro2, dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut, pemadaman dapat dilakukan 2 hingga 3 kali dalam 1 minggu, tergantung kebutuhan pekerjaan di lapangan. Setiap pemadaman berlangsung teman Pro2 kurang lebih selama 8 jam, mulai pukul 8.30 hingga 17.00 waktu Indonesia Timur. Kenang menjelaskan teman Pro2, pengerjaan uprating ini dilakukan dengan mengganti tiang jaringan lama dengan tiang yang baru serta mengganti kabel jaringan yang masih menggunakan kabel terbuka dan penggantian trafo. Penggantian tersebut teman Pro2 dinilai penting karena sebagian tiang jaringan lama ini telah mengalami kondisi keropos maupun berlumut yang berpotensi menimbulkan gangguan dan membahayakan lingkungan sekitar. Dengan penggunaan tiang dan juga kabel baru teman Pro2, PLN ini berharap ya keandalan jaringan listrik bisa semakin meningkat serta risiko gangguan dapat diminimalkan teman Pro2. PLN ULP Serui juga berupaya nih teman Pro2 memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan jadwal pemadaman melalui berbagai saluran komunikasi teman Pro2. FYI teman Pro2, pekerjaan uprating jaringan tersebut ditargetkan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar 1 bulan dengan harapan pelaksanaan di lapangan dapat selesai lebih cepat apabila kondisi memungkinkan teman Pro2. Terakhir, PLN ULP Serui menyampaikan permohonan maaf nih kepada masyarakat Kepulauan Yapen yang terdampak pemadaman selama pekerjaan berlangsung teman Pro2. Jadi harus dimaklumi ya teman Pro2 dan mohon dimaklumi. Kita doakan saja semoga pekerjaan mereka lancar teman Pro2. Mereka, saya yakin mereka juga sebenarnya gak mau kasih mati kan punya lampu begitu, tapi namanya juga pekerjaan ya teman Pro2, mau gak mau harus dilaksanakan. Oke, itu dia teman Pro2 informasi di mana PLN Serui yang berikan tanggapan mengenai jadwal pemadaman 3 kali dalam seminggu. Informasi tersebut bisa teman Pro2 akses lengkapnya hanya di laman rri.co.id.

0: Selamat pagi, Pak Guru.
1: Oh, iya, pagi, Bete. Kamu mau pergi mana pagi-pagi ini?
0: Mau pergi kebun, Pak Guru. Mau bantu Bapak tanam jagung.
1: Hai, Bete tidak pergi sekolah, kah?
0: Sudah, Pak Guru. Bapak bilang sekolah hanya kasih habis uang saja.
2: Pendidikan menjamin masa depan anak. Beban ekonomi keluarga tidak harus menjadi tanggung jawab anak usia sekolah. Pendidikan meningkatkan kecerdasan generasi penerus bangsa. Mari sekolahkan anak.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Ya, yang ini apa namanya?
5: Itu Candi Borobudur, adanya di Jawa Tengah.
4: Oh, kalau yang ini apa ya?
5: Kalau itu tembok Cina, adanya di Cina.
4: Panjang ya ya? Terus kalau yang ini apa ya?
5: Mana? Oh, yang itu Candi Prambanan.
4: Beda ya ya dengan yang tadi?
6: Saat anak Anda mulai aktif bertanya, dampingi mereka. Berikan jawaban yang sebenarnya. Bekali pengetahuan anak sedini mungkin untuk menciptakan generasi yang cerdas di masa depan.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Bu Marta, Bu Marta, kenapa buru-buru jalannya? Kasian itu anaknya nangis terus.
1: Aduh, iyo Ibu Nani. Saburu-buru mau bawa si kecil ini ke nenek Iam di kampung sebelah dulu. Katanya nenek dia dukun hebat. Habis anak kecil ini tinggal menangis terus terberhenti-berhenti. Siapa tahu dia kena angin terbaik lagi.
0: Astaga, Bu Marta, Bu Marta. Hari gini masih percaya dukun tuh. Anak Bu Marta ini kayaknya kena demam. Soalnya dia pun suhu tubuh panas setelah saya pegang tadi. Cepat sudah, bawa ke posyandu buat periksa dulu.
1: Aduh, tapi sama lu kalau periksa ke posyandu, karena Satra punya biaya untuk berobat. Bu Nani tahu toh, kondisi ekonomi dalam saya punya keluarga.
0: Tenang Ibu Marta, Ibu Marta tidak akan kesulitan kalau mengikuti prosedur dari perawat dong di posyandu.
1: Oh, oke sudah kalau begitu. Saya ke posyandu dulu buat periksa si kecil.
0: Pemeriksaan anak dan balita rutin dilakukan ke posyandu untuk memantau kesehatan ibu dan anak.

0: Bu, jangan parkir di sini.
1: Elah, bentar aja aku bang.
0: Tapi bu.
1: Loh, mana mobilku? Aduh bang, mobilku bang di sini tadi mana bang?
0: Nah kan bu, ibu nggak lihat, udah ada rambu-rambu kalau dilarang parkir di sini. Kan jadi diderek mobil ibu. Makanya bu, jangan parkir sembarangan.
1: Alamak.
2: Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali belantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Gert, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul That Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: Mama, tadi di sekolah, Bu Guru bilang merdekanya Indonesia tidak lepas dari peran penting radio. Kok bisa? Bukannya radio cuma radio ya, Ma?
1: Benar, sayang. Nana harus tahu, ada seseorang yang bernama Yusuf Ronodipuro yang menyebarluaskan berita proklamasi lewat radio. Itu kenapa radio punya peran penting dalam kemerdekaan bangsa Indonesia.
0: Oh, jadi begitu. Tapi Ma, kata temen aku, sekarang udah gak zaman dengerin radio. Katanya yang dengerin radio hanya orang tua aja.
1: Justru kita harus bangga, Nana. Karena berkat radio, kabar kemerdekaan Indonesia bisa terdengar sampai kemana-mana.
2: Kemerdekaan bangsa Indonesia tak lepas dari peran penting RRI. Dan berbanggalah, sebab RRI memiliki satu-satunya rekaman deklarasi kemerdekaan Indonesia yang bisa kita dengarkan sampai saat ini.

mengenal lebih dekat suku Korowai di pedalaman Papua. Sahabat Kreatif, selain dikenal akan kekayaan flora dan faunanya, Papua juga terkenal dengan keragaman suku dan budayanya yang menarik. Salah satunya adalah suku Korowai yang terletak 150 km dari Laut Arafura. Suku yang mendiami pedalaman Papua ini disebut-sebut tidak pernah berkomunikasi dengan dunia luar. Keberadaan suku ini baru ditemukan sekitar 40 tahun silam oleh misionaris Belanda Johannes Veldhuizen di pedalaman Papua. Suku Korowai yang berpopulasi sekitar 3.000 orang merupakan salah satu suku di daratan Papua yang tidak menggunakan koteka. Bahasa yang biasa digunakan oleh suku Korowai adalah bahasa Awiudumut, yang merupakan bagian dari filum Transnugini. Bahasa ini juga biasa digunakan oleh berbagai suku di Papua Tenggara. Suku Korowai umumnya bertahan hidup dengan cara berburu di hutan. Keunikan lain dari suku Korowai adalah mereka tinggal di atas pohon yang tinggi. Oleh karenanya, suku Korowai terkenal akan tradisi mereka yang memiliki rumah pohon. Rumah yang mereka bangun pun bukan hanya sebatas beberapa meter saja dari permukaan tanah, melainkan bisa mencapai 15 sampai dengan 50 meter di atas pohon. Hal ini bertujuan untuk melindungi diri dari serangan binatang buas serta resiko banjir. Rumah pohon yang dibuat oleh suku Korowai pun memiliki pengerjaan yang cukup detail. Dimulai dari pemilihan bahan, serta menentukan pohon mana yang hendak digunakan sebagai penopang utama. Hal ini tidak bisa sembarangan asal pilih. Umumnya, mereka memilih pohon yang besar untuk dijadikan tiang utama. Sementara untuk dindingnya sendiri, terbuat dari kulit pohon sagu. Suku Korowai biasanya akan melakukan perayaan berupa pesta sagu untuk menyambut peristiwa-peristiwa penting seperti kelahiran dan juga pernikahan. Dalam pesta ini, mereka akan menyembelih daging babi sebagai hidangan sekaligus pertanda bahwa ada peristiwa yang patut untuk dirayakan. Rumor yang menyebutkan bahwa suku Korowai kanibal ternyata tidak sepenuhnya benar. Mereka tidak memakan daging manusia untuk kebutuhan sehari-hari. Mereka hanya memiliki ritual memakan daging manusia yang melanggar aturan mereka, seperti tukang sihir. Sehingga bisa ditarik kesimpulan bahwa kanibalisme adalah bagian dari hukum adat mereka bagi orang yang terbukti melakukan perbuatan jahat ataupun terlarang. Ritual ini pun kini semakin jarang terjadi dan mulai ditinggalkan.

0: kamu kenapa sih sarapan itu penting? Sarapan adalah waktu makan pertama yang memberikan energi untuk memulai aktivitas kamu sepanjang hari. Setelah tidur malam yang panjang, tubuh membutuhkan asupan nutrisi agar otak dan organ tubuh dapat bekerja dengan optimal. Ketika kamu melewatkan sarapan, dapat membuat tubuh terasa lemas, sulit berkonsentrasi, dan menurunkan produktivitas, terutama bagi pelajar dan pekerja. Dengan sarapan, kadar gula darah menjadi stabil sehingga suasana hati lebih baik dan resiko makan berlebihan di siang hari dapat berkurang. Selain itu, teman Pro2, menu sarapan yang seimbang, misalnya nasi, telur, sayur, dan buah dapat membantu menjaga berat badan ideal serta mendukung kesehatan jantung dan sistem pencernaan. Jadi, jangan remehkan pentingnya sarapan ya, teman Pro2. Luangkan waktu beberapa menit setiap pagi untuk makan sehat agar tubuh kalian lebih berenergi, fokus,
1: teman terbaik kamu.